0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Lagu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Syahrudin Aznam. Saatnya saya sampaikan perakiran cuaca dari BMKG Saudara Perempat. Untuk hari ini memperkirakan cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau juga tetap waspada terhadap potensi hujan lokal yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang sesaat. Ini ada belokan angin dan pertumbuhan angin juga di sekitar wilayah Kepri didukung oleh suhu muka laut yang hangat menyebabkan ketersediaan uap air tetap tinggi. Kondisi ini juga secara langsung mendukung pertumbuhan awan hujan di atmosfer. Untuk Kota Batam, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian sepanjang siang hingga dini hari berawan tebal. Tanjung Pinang, kondisi cuaca cerah berawan pada pagi hari, diikuti cuaca berawan tebal pada siang, malam hingga dini hari. Kabupaten Bintan, diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian didominasi cuaca berawan tebal pada siang, malam, dan dini hari. Untuk wilayah Kabupaten Karimun, kondisi cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan, lalu berubah jadi berawan tebal pada siang hari, berawan pada malam hari, dan kembali berawan tebal pada dini hari. Nah, untuk wilayah Lingga, ini mengalami cuaca cerah berawan pada pagi, diikuti kondisi berawan pada siang dan malam, kemudian berawan tebal pada dini hari. Terus untuk wilayah Natuna, diperkirakan berawan tebal pada pagi hingga dini hari. Dan Anambas, mengawali pagi dengan cuaca berawan tebal, diikuti berawan pada siang hari serta kondisi berawan tebal pada malam hingga dini hari.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Penobat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara berumpah di mana saja berada, Ferum Bulog Cabang Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, ini menjual 500 kg beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta 600 liter minyak kita pada GPM kemarin yang digelar jelang perayaan HUT ke-81 RI. Nah, Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadi Haq, mengatakan GPM dipusatkan di lokasi Gerai Pangan Jalan Hang Lekir ya, pada Ahad kemarin sebagai tindak lanjut dari masukan dan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait komoditas beras masuk dalam menyumbang inflasi di bulan Juni 2026. Nah, masyarakat sekitar sangat antusias ya membeli beras SPHP dan minyak kita melalui GPM tersebut karena harganya yang terjangkau atau masih di bawah harga pasaran. Nah, harga beras SPHP yang 5 kg itu dijual Rp55.000, sedangkan minyak kita per liter dijual Rp15.000. Mudah-mudahan harga ni mungkin turunlah ya. Kadang kalau dah naik tu lupa nak turun tu sudah berempat.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Labo. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Labo juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Labo dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labo Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

bertanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang, dang, kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

101,3 MHz Penambar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, pernah tak memperhatikan betapa banyak anak muda sekarang? Kenapa anak muda sekarang? Yang lebih memilih status hubungan yang abu-abu, ya kan, tanpa ikatan daripada sebuah kepastian, saudara perempuan. Jangan dicontoh ya. Mudah-mudahan saudara perempuan tidak termasuk yang demikian. Nah, saudara perempuan, fenomena ini bukan hanya sekedar drama percintaan biasa, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi pada cara generasi muda sekarang ini memandang sebuah komitmen gitu ya. Nah, komitmen ini di satu sisi mereka tumbuh dengan akses informasi dan kebebasan memilih yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi di sisi lain, saudara perempat, kebebasan ini juga justru membuat mereka semakin sulit ya untuk betul-betul menetap pada suatu hubungan. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang bertebaran media sosial sekarang ini, perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan saja gitu, saudara perempat ya. Macam hampir sama rata agaknya sekarang ni ya. Tapi alangkah lebih baik, lebih bijak ya kalau untuk saudara perempat yang Muslim, tak ada yang namanya betul pacaran gitu ya kan. Kalau dah ibaratnya dah bisa dibilang udah waktunya ya kan, cukup finansial ya kan, siap hati dan jiwa, yaudah lamar anak gadis orang ya kan. Jangan bawa anak gadis orang tanpa satu ikatan, tujuannya dosa ya kan, mendekati zina ya. Nah, saudara perempat, lantas apa sebetulnya yang membuat komitmen terasa begitu menakutkan bagi generasi muda sekarang ni? Nah, belakangan istilah situationship ini semakin akrab di telinga ya. Hubungan tanpa status ya dianggap sebagai pilihan yang jauh lebih fleksibel karena relasi konvensional dinilai terlalu menuntut gitu untuk membatasi ruang gerak juga. Nah, generasi Z cenderung melihat model hubungan longgar ini sebagai jalan ninja untuk tetap bisa merasakan kehangatan dan kedekatan emosional tanpa harus pusing terikat oleh tanggung jawab formal. Itu tak bertanggung jawab pula namanya, saudara perempat . Ini agak bahaya tu. Nah, bayang-bayang ekonomi juga ini jadi satu momok ya. Dan ketidakpastian masa depan. Nah, pada kenyataannya, ketakutan akan komitmen ini ternyata tidak melalui soal ego atau urusan romansa semata gitu ya. Ada faktor realitas yang jauh lebih pragmatis ya di baliknya, yaitu ketidakpastian masa depan. Kita bisa melihat bagaimana banyak anak muda tuh memilih untuk menunda hubungan serius demi mengejar tuntutan karir dan pendidikan yang lebih tinggi, menyiapkan sesuatunya gitu ya. Nah, faktor ekonomi pun juga menduduki posisi teratas sebagai momok paling menakutkan, di mana krisis dan biaya hidup yang terus mencekik urat leher ini ya, membuat banyak dari kita merasa belum cukup mapan hanya untuk sekedar berkomitmen. Nah, kekhawatiran nyata ini bukan sekedar asumsi kosong gitu, saudara perempuan ya. Data dari Badan Pusat Statistik secara gamblang memvalidasi fenomena tersebut lewat tren angka pernikahan di Indonesia yang terus merosot tajam dalam 10 tahun terakhir, ya kan? Ini sebagai dampaknya dari pergeseran norma sosial dan tuntutan ekonomi yang kian menantang. Kau dah suka merisik gitu ya, datang ke rumahnya, jangan main backstreet gitu, main belakang, dosa yang banyak, ya.

0: beza.
1: Ya, apa kau? Kesurupan hantu cepat dah eh? Amboi, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni.

0: 100 beli kuota.
1: Betuah memang. Pantas lah tersengeh-sengeh. Minjam duit rupanya.
2: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Mina-mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, syair merupakan salah satu warisan sastra Melayu yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu dan masih memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Sebagai bagian dari puisi lama, syair tidak hanya menawarkan keindahan bahasa, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, sejarah hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedaya perempat, dalam tradisi Melayu, syair bukan hanya dibaca tetapi juga kerap dilakukan dengan irama tertentu. Penyampaiannya yang khas membuat pesan yang terkandung di dalamnya lebih mudah dipahami dan diingat. Oleh sebab itu, syair dahulu menjadi salah satu sarana pendidikan yang efektif, terutama ketika tradisi lisan masih sangat kuat di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, sedaya perempat. Perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah deras arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca, tapi juga mampu memilih bacaan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Membaca bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman, melainkan proses memahami informasi, menganalisis isi, dan juga mengambil manfaat dari yang dibaca. Membangun budaya membaca perlu dimulai sejak usia dini. Keluarga memiliki peran penting dengan membiasakan anak membaca setiap hari, menyediakan bahan bacaan yang sesuai usia, dan memberikan teladan melalui kebiasaan membaca di rumah. Di sisi lain, sekolah, perpustakaan, dan taman baca masyarakat, dan komunitas literasi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya baca. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, salam takzim, salam hangat, salam budaya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Saya Syahrudin Asnam, menyapa saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Kemilau Kepri untuk pagi hari ini. Dah sarapan ke belum? Alhamdulillah kalau yang dah sarapan. Yang belum, yang tak biasa sarapan, tak masalah. Ya. Makan sekaligus makan siang, ya kan ya? Yang sudah sibuk dengan kerjanya pagi hari ini, jangan lupa senyum. Kalau mukus mentung, muka masam, tak sedap nak kerja. Yalah. Yang baru bangun tidur, alamak, jam segini baru bangun tidur. Habis bergadang agaknya. Atau mungkin baru balik kerja pagi ini. Yeah? Semangat pagi, semoga hari yang menyenangkan, hari yang bahagia. Hari yang membawa manfaat untuk kita, penuh keberkahan. Niat yang baik, mudah-mudahan segala sesuatunya juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saudara perempuan, maklumat berikutnya ini berkaitan dengan AI. Kita masih bisa dibilang sekarang ini sudah semuanya berkaitan dengan AI sekarang, saudara perempuan. Tapi kita harus bijak juga ya. AI ini hanya sebagai alat bantu atau mungkin bisa dibilang jadi mitra, bukan pengganti manusia. Ya kan? Nah, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang, ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri hingga layanan publik. Nah, kemampuannya mengolah data dengan cepat ini membuat AI semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia agar jadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, saudara perempuan, dilansir dari laman UNESCO, pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan ini perlu tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta kendali utama dalam pengambilan keputusan. Nah, prinsip human oversight atau pengawasan manusia ini jadi bagian penting agar kecerdasan buatan yang ada sekarang ini yang digunakan banyak orang untuk mendukung kemampuan manusia bukan menggantikan peran dan akuntabilitasnya. Itu yang utama.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, AI. Bisakah AI menggantikan peran sistem informasi? Nah, saudara perempat, AI ini memang semakin pintar sekarang ya. Tapi apakah kecerdasan buatan ini betul-betul mampu menggantikan sistem informasi yang selama ini menjadi pondasi operasional perusahaan? Nah, saudara perempat, dalam beberapa tahun terakhir, AI ini jadi salah satu teknologi yang paling banyak diperbincangkan. Kehadirannya itu mampu membantu berbagai pekerjaan, mulai dari membuat konten, menganalisis data, ya, menjawab pertanyaan pelanggan, hingga memprediksi tren bisnis. Nah, perkembangan ini pun juga memunculkan pertanyaan yang menarik nih. Apakah AI ini nantinya akan menggantikan peran sistem informasi? Ya? Banyak orang menganggap AI adalah pengganti sistem informasi karena sama-sama berkaitan dengan data dan teknologi. Padahal nih, saudara perempat, keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda. AI bukan pengganti sistem informasi, melainkan teknologi membuat sistem informasi menjadi lebih cerdas dan lebih efisien. Lantas, bagaimana hubungan keduanya dalam dunia bisnis? Nah, saudara perempat, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita juga perlu memahami perbedaan antara AI dan juga sistem informasi, saudara perempat. Ya. Kalau sistem informasi ini adalah kombinasi antara manusia, data, teknologi, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, terus menyimpan, serta menyajikan informasi bagi organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu operasional bisnis, ya, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Sementara kalau AI ini, saudara perempat, ini merupakan teknologi yang dirancang agar komputer itu mampu belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan prediksi maupun rekomendasi secara otomatis. Nah, dengan kata lain, AI ini, saudara perempat, merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam sistem informasi, bukan penggantinya.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh. Bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh. Hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, persahabatan ini merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Saudara perempat, siapa sahabat saudara ni? Ha, masih berhubungankah sampai sekarang? Ha. Nah, saudara, lebih dari sekedar teman berbincang, seorang sahabat itu dapat jadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Persahabatan yang sehat dibangun atas dasar kepercayaan, bukan kecurangan gitu ya. Dia dibangun atas kejujuran dan saling menghargai, bukan saling menghina, ya kan? Nah, ketika hubungan ini dijaga dengan baik, setiap individu ini akan merasa lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut untuk dihakimi gitu ya kan. Karena kebanyakan sekarang manusia sekarang lebih suka menghakimi orang lain gitu ya, tanpa melihat diri sendiri gitu ya. Nah, saudara, berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Dukungan dari sahabat ini mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup seseorang. Tapi persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain, tapi juga menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut berbahagia atas keberhasilan teman tanpa rasa iri dan dengki. Ha, ini nih penting sekali ini ya. Kebanyakan orang nampak orang berhasil sikit, sakit kepala tak ada tu. Susah dengan orang senang gitu ya. Senang dengan orang susah, ini bahaya tu. Ya. Yeah. Bahagia, senang dengan orang senang, susah dengan orang susah gitu ya. Rasa hati tu terketuk, ada empati di dalamnya. Nah, kalau di era digital sekarang ya, menjaga persahabatan tu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Ya. Yeah. Meski komunikasi semakin

Prambor FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara berempat, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2026. Ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, surat keputusan ini diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Ketua Presidium Majelis Luar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Nen Suryono, di Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa, Taman Mini Indonesia Indah, TMI Jakarta Timur. Nah, sudah berempat, dikutip dari laman resmi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Jadi tidak hanya itu toleransi gitu ya, tapi penghormatan juga terhadap martabat setiap warga negara. Ini menjadi dasar penetapan. Nah, komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat perlindungan pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan semakin memperkokoh persatuan nasional. Nah, usulan penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah diperjuangkan sejak 2005 ya, setelah melalui proses pembahasan yang panjang. Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 ditandatangani pada 30 Juni 2026 dan kemudian diserahkan kepada MLKI sebagai pihak pengusul. Nah, pemilihan tanggal

13 Juli ini juga memiliki nilai historis dalam perjalanan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, pemerintah berharap peringatan ini juga jadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, yeah, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerja

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah, supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya itu sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini?
2: Dari genetiknya? Sama dari dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua makanan-makan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki-laki banyak penderitaan ya.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: hidup
2: ya.
1: Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih, vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama. Dia efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Makanan yang
1: diolah. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang ada
1: jarang, kanker
2: usus besar. Nah, yang sering
1: kalau
2: itu
1: super
2: adalah
1: pedas ini bahaya betulnya. Aduh, sakit perut itu ya, ujungnya.
2: karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Karena orang Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena
2: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak lagi lama sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat, gitu nah.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya.
2: Betul.
1: Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: makanya,
1: bentuk sel.
2: Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh benjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Kanker usus besar ini nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat, akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya nggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan. Nyerinya tuh sampai kram.
1: Badan, ya?
2: Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan.
1: Bisa dinyam tadi.
2: Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendut deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Ah, darah merah gitu ya kan.
2: Darah merahnya turun
1: ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awamnya tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu ku dia tadi kan.
2: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya, nak ya.
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan itu macam mana itu ya?
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Makanya. Itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah.
1: Ah, okay.
2: Tapi kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak

0: investigasi. Investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
0: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
0: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
0: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
0: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
0: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
0: Hepeng mengatur nagarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
0: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin,
1: Mang Udin. Oh, Januari kemarin ya. Oh,
0: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
0: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
1: 12 tahun lagi.
0: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
0: Dabasi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, Kisah di Balik Terang Kota Pesisir.
1: Aduh. Judulnya itu nih.
0: Betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
0: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
0: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
0: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak di situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul, kan. Betul. Selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
0: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
0: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu. Sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, Kisah di Balik Terang Kota Pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
0: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
0: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
0: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
2: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia.

0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
7: Tri Habib Habibi Mona.
8: Saya Parosi Aleka
9: Suryana.
10: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara Perempat. Apa kabar saudara Perempat, di mana saja berada? Senang sekali saya Salwa Aulia kembali bisa menyapa saudara Perempat di ruang dengar Anda selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini saudara tengah mendengarkan acara Seganteng Lada Tengah Hari. Tentu akan menemani saudara Perempat selama beberapa jam ke depan dan akan memberikan informasi yang santai-santai serta yang ringan-ringan dan juga informatif untuk Anda di siang hari ini. Alhamdulillah saudara Perempat, dari pagi tadi hingga ke siang hari ini cuaca nampak bersahabat dengan kita. Apalagi yang awali hari dengan Senin yang cerah ceria nih. Ada beberapa sekolah sudah mulai masuk ya saudara. Selamat masuk sekolah untuk anak-anak SD, SMP dekat Kabupaten Bintan yang saat ini sedang ada melaksanakan MPLS ataupun juga lagi menunggu jadwal pembelajarannya kembali normal ya seperti biasa. Dan pastinya semoga dengan naik kelas ataupun juga yang lagi merasakan sekolah barunya nih setelah beranjak dari sekolah sebelumnya, ini semakin nyaman ya dengan lingkungan barunya serta pastinya semakin happy dengan kawan-kawan barunya. Tentu saja saudara Perempat bersama dengan saya temankan saudara pada acara Jelajah Kepulauan Riau di awalan acara hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita berada pada acara Sembang UMKM, dilanjutkan dengan acara Belese hingga pukul 13. Nanti di pukul 13 kita berada pada acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta. Dan diakhiri dengan acara Belese yang membahas informasi seputar kehidupan, gaya hidup, ataupun juga soal ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya, serta diselingi dengan pilihan-pilihan lagu yang akan menghibur dan juga menemani Anda. Nah, saudara Perempat, kayak lagu yang satu ini, lagu Nirmaloka, lagu Melayu, tapi lagunya rancak nih untuk kita putarkan sambil beres-beres rumah. Dari Sarfati Indonesia untuk Anda.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Ikan-Ikan, Variasi Ikan Bergelut. Filosofinya, hiasan bernama ikan bergelut lazim dipakai di bantal kopek. Iman ada, kelakuan patut, hidup damai, rezeki pun naik.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Permai FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, orang Laut, suku Laut ialah salah satu bangsa Melayu tua atau Proto Melayu yang punya pola kehidupan yang nomaden dengan ciri kebudayaan sangat berbeda dengan orang Melayu yang tinggal dan berdomisili di daratan. Biasa orang suku Laut ini hidupnya berkelompok atau klan orang suku Laut yang dipimpin oleh batin, sebutan kepala suku, saudara, dengan anggota kelompok yang berisikan satu keluarga di masing-masing sampan kajang. Nah, karena mereka ini hidupnya di sampan pada masa lampau, mereka pun berpindah-pindah, saudara, menggunakan sampan yang juga sekaligus jadi tempat tinggal mereka ketika dekat laut. Sampan ini pun ternyata bagi mereka ialah simbol sebuah kesatuan keluarga yang di dalam sampan itu berisi satu keluarga dan juga beratapkan dari daun rumpia yang dinamakan kajang, saudara. Jadi kehidupan mereka ini memang sangatlah bergantung pada laut dan juga sangat tradisional. Nah, bagi masyarakat suku Laut, laut dan wilayah pesisir yang berdekatan ini selalu menjadi rumah bagi orang suku Laut. Membahas sampan kajang tentunya jadi tempat yang digunakan orang suku Laut untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya, mulai daripada memasak, mandi, makan, minum, mencuci, tidur pun juga, dan melakukan hubungan ya suami istri hingga melahirkan dilakukan di dalam sampan juga, saudara. Dan selain itu, ternyata di dalam sampan pun juga ada alat-alat untuk menangkap ikan ya, mulai daripada tombak atau serampang, kemudian juga jaring, bahkan lembing untuk mereka naik ke darat untuk berburu. Tapi saudara, dalam satu sampan kajang itu ternyata berisi satu keluarga yang jumlahnya terdiri dari beberapa orang atau bahkan bisa ramai loh, saudara. Terlepas dari hal ini pun, ada orang suku Laut yang di sampannya pun juga terdapat hewan peliharaan seperti burung bayan atau burung beo yang diikat dekat atas kayu. Bahkan juga mereka memelihara anjing loh, saudara, untuk teman berburu mereka. Tapi, saudara, selain beraktivitas di dalam sampan, orang suku Laut juga kadang-kala turun ke daratan ya untuk mencari kerang, berbelanja, berjualan, dan juga hanya untuk mengambil air bersih serta makanan. Jadi memang kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ini tidak terlepas dari keberadaan sampan kajang yang menemani mereka kemanapun mereka pergi.

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport?
2: Kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perompak, salah satu wilayah yang menjadi tempat domisili mayoritas orang suku laut di Provinsi Kepulauan Riau, berada di Kepulauan Kabupaten Lingga yang juga punya banyak gugusan pulau-pulau yang menjadi tempat tinggal mereka. Nah, selain di wilayah Kepulauan Riau, tempat tinggal masyarakat suku laut tersebar di beberapa titik, mulai dari kawasan perairan Batam, Bintan, Karimun, dan seterusnya di bagian Pulau Lingga. Ada salah satu titik ataupun juga pulau yang menjadi tempat pemukiman orang suku laut di Pulau Air Ingat, yang ternyata semua masyarakatnya merupakan orang suku laut loh, Saudara Perompak. Di pulau ini ada sekitar 11 dengan jumlah jiwa sekitar 30 jiwa. Dan mata pencahariannya sebagai nelayan, pedagang, ada pula yang berkebun. Dengan hal ini pun keberadaan sampan kajang perlahan mulai meredup. Dan juga fungsinya juga mulai berubah nih, Saudara, dengan perpindahnya tempat tinggal orang suku, yakni di daratan. Nah, pada masa kini pemukiman orang suku laut seperti di Pulau Air Ingat sudah menetap utuh loh di atas rumah-rumah panggung di daratan, yang di dalam hal ini sudah dilakukan pertama kali loh, Saudara, sekitar tahun 1990-an lebih, dengan paruh waktu yang bertahap-tahap hingga sampai pada masa sekarang. Perpindahan tempat tinggal dari mengembara berpindah-pindah tempat di lautan ke atas rumah di daratan membuat sistem dan juga kehidupan masyarakat suku laut pun pada akhirnya berubah juga, dengan mereka mesti memulakan tahap adaptasi dalam membangun lingkungan kehidupan yang baru, Saudara. Nah, tentunya adaptasi ini dilakukan juga dengan adanya interaksi sosial, komunikasi yang berjalan, kemudian juga nilai dan norma yang berubah, serta pengaruh kebudayaan luar atau baru yang juga masuk ke dalam sistem kehidupan masyarakat suku laut. Pastinya ini dengan tujuan baik ya, Saudara, sebab bisa membuat perkembangan atau kemajuan pada kehidupan sosial mereka, kemudian juga memberikan perlindungan dalam bertahan hidup, serta mempertahankan keberadaan tradisi, nilai, dan juga norma serta budaya tradisional supaya tetap terjaga seimbang nih dengan masuknya budaya modern di kehidupan masyarakat suku laut dengan bentuk lingkungan atau permukiman yang baru saat ini.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kak, tengok ni baju aku. Bagus tak?
1: Bagus-bagus. Sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
0: Ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
1: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
0: Ya beda lah vibes-nya Kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
1: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
1: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, makanan khas Kepulauan Riau yaitu roti canai. Biasanya roti canai dimasak dengan diberi sedikit minyak. Rasanya yang empuk dan gurih, roti canai cocok disajikan dengan kari daging kambing. Roti canai atau lebih dikenal dengan roti canai terinspirasi dari kuliner India. Roti yang berbentuk pipih ini juga punya rasa yang unik, yakni antara gurih dan renyah. Namun juga memiliki aroma mentega yang khas. Kita beralih ke maklumat lain. Kota Tanjung Pinang berhasil mencatat sejarah sebagai juara umum Pemda 10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Kabupaten Karimun setelah mengumpulkan 82 medali terdiri atas 28 emas, 27 perak, dan 27 perunggu sekaligus mengakhiri penantian hampir 20 tahun. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta para guru yang telah berperan dalam pembinaan atlet pelajar. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan, dan semangat juang para atlet, serta menjadi momentum untuk terus memperkuat pembinaan olahraga pelajar agar mampu memperprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial kerana UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan. Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini pagelaran seni silat Nusantara Kenduri Pendekar Pulau Paku. Kalau tak silap saya dulu kan ini yang menggerakkan adalah komunitas ya.
2: Awalnya.
1: Nah, awalnya ya. Ah, jadi kali ini udah jadi agenda wisata Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, nih saudara Perempat, boleh tonton kita di Facebook saya Syahrudin Aznam dan juga di YouTube Perempat RRI Tanjung Pinang. Kita langsung ke Pak Hari ini sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini apa yang membuat Dinas Kebudayaan sekarang nih? Nah, ya kan, melihat kenduri pendekar ini sebagai kegiatan yang layak masuk dalam program kebudayaan daerah. Bagaimana pula, Pak? Mungkin ada jolok nih kawan-kawan nih, ah. Biasa yo, ana mesti tentu jolok, ah.
3: Kami tak jolok, kami jampi.
1: Jampi. Oh, dia cakap mak dia duko tadi kan. Baik, silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Pak Odin. Pertama, kami melihat dari kenduri pendekar ini, itu salah satu tupoksi kami, Pak.
1: Ya betul,
4: kami
1: ya betul.
4: Dinas Kebudayaan, kita melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi salah satunya, kita melihat kenduri ini banyak manfaatnya, Pak. Banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya, gitu ya. Pertama, dia merupakan pelestarian budaya Melayu, gitu.
1: Betul.
4: Jadi mengandung tradisi, adat istiadat, seni dan nilai-nilai yang tertanam dalamnya, sehingga itu akan membantu kita menjaga kebudayaan kita dari pengaruh globalisasi dunia luar. Gitu. Jadi perlu kita kembangkan. Yang kedua, kita lihat dari kenduri ini, apalagi di Pulau Paku ya, di Pulau Paku yang rencana kita, itu banyak menghidupkan warisan sejarah dan kepahlawanan.
1: Betul.
4: Kita tahu sendiri di sana banyak informasi-informasi ya tentang sejarah kepahlawanan Raja Haji di sana gitu, bagaimana dia bertempur dengan apa Belanda, sehingga hal ini perlu kita kembangkan dan perlu kita wariskan kepada generasi muda gitu.
1: Betul.
4: Sehingga nanti generasi muda paham bagaimana kebudayaan kita, kebudayaan Melayu kita, bagaimana kondisi-kondisi kepahlawanan-kepahlawanan pahlawan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang apa melihat kita untuk memperkuat identitas daerah gitu.
1: Betul.
4: Jadi kami merasa ini perlu, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja kita ya, dalam rencana kerja kita.

0: kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Kepulauan Riau, mereka tahu ini ada kegiatan maulid ni, ikutlah, nontonlah gitu. Macam mana tu?
1: Jadi kalau yang apa, kenduri ini dulu, kenduri ini apa, kita memang sudah mulai dari kemarin ya, sudah kita sudah mulai masif, kita menyebarkan informasi-informasi ke media sosial kita, Dinas Kebudayaan sudah mulai ada informasi-informasi, dan kita juga sudah mulai bersurat kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan. Memang kita harapkan itu 2-3 itu kan malam minggu ya, malam minggu, artian kita, harapan kita banyak warga Tanjung Pinang itu yang hadir di situ, terutama generasi muda-generasi muda aja ya kan.
0: Betul.
1: Ketika dia mungkin kongko-kongko sama kawannya, dia bisa melihat, oh ini ada pergerakan pecah silat yang menimbulkan ketertarikan dari generasi muda tadi itu.
0: Ikut langsung lah mungkin juga ya.
1: Iya.
0: Itu tepatnya nanti kegiatan selain di Pulau Paku, untuk pergerakan silatnya itu di
1: Pulau Paku dan di pelataran Gedung Lam Bundar.
0: Gedung Lam itu ya. Oh itu ramai, lokasinya bagus mulai itu ya. Strategis betul tuh, apalagi di akhir pekan gitu ya. Mana naik berjalan.
1: Jadi dia bisa berhenti pinggir jalan, dia langsung melihat acara kita.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Perempatan Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perempat, kalau bicara pasal wisata kuliner Tanjung Pinang, rasa belum lengkap kalau belum singgah ke Akau Potong Lembu. Tempat ini bukan sekedar pusat jajanan malam saja, tapi dah menjadi bagian daripada cerita dan kenangan masyarakat Tanjung Pinang sejak puluhan tahun lampau. Menariknya, saudara, nama Akau ini berasal daripada seorang pedagang keturunan Tionghoa yang membuka kedai kopi di kawasan Kota Lama. Kalau zaman dahulu, ramai orang menyebut kedai kopi dengan sebutan Akau. Tapi selepas berpindah ke kawasan Potong Lembu sekitar tahun 1990-an, tempat itu semakin ramai dengan pedagang lain, sehingga akhirnya dikenal luas sebagai Akau Potong Lembu yang kita kenal hari ini. Kalau singgah ke sini, saudara, akan dimanjakan dengan berbagai pilihan makanan loh, saudara. Mulai daripada kuitiau goreng yang harum dengan aromanya yang khas, kemudian ayam bawang yang mantap dengan taburan bawang putih gorengnya, hingga aneka makanan laut seperti ikan bakar, sotong bakar, dan tentu saja gonggong. Nah, ini pasti bagian daripada kuliner kebanggaan Tanjung Pinang ya. Pun kalau kita naik yang ringan-ringan saja, makanannya ada es cendol kacang merah, ada otak-otak, bakso ikan, tahu ikan, serta minuman segar nih pastinya. Ya, nggak terlepas dari teh obeng ya, saudara, khas Tanjung Pinang, ataupun juga teh kosong. Dengan suasananya yang meriah membuat ramai orang datang bukan sekedar nak makan saja, tapi juga nak kumpul-kumpul bersama dengan keluarga atau bahkan teman-teman. Nah, kalau aku Potong Lembu ini, saudara, mulai ramai menjelang petang dan biasanya buka setiap hari dari pukul 5 petang hingga tengah malam. Dengan harga makanan yang cukup berpatutan, tempat nipon jadi pilihan masyarakat tempatan ataupun juga pelancong yang nak merasakan cita rasa khas Tanjung Pinang dalam satu kawasan sahaja. Maka tak heranlah kalau setiap malam ini suasananya senantiasa hidup dengan bunyi pabual-bualan, aroma masakan, dan juga kesibukan para penjual melayani para pelanggan.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Anak tu, dia datang.
1: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari Perompat, destinasi wisata yang tak biasa yang ditawarkan Kabupaten Bintan jika berkunjung ke Bintan Resort bertajuk Bintan Mangrove Discovery Tour. Aktivitas ini dijamin menantang dan memacu adrenalin sebab Anda akan dibawa menerapi hutan bakau di Sungai Sabolang yang dikenal kaya akan keberagaman flora dan fauna. Total luas hutan bakau di Sungai Sabolang ini berkisar 100 hektar dan kalau menjajal paket yang dikelola Bintan Resort Cakrawala serta Yayasan Ekowisata Tunas Harapan ini, sedara akan dibawa menyusuri Sungai Sabolang yang punya panjang berkisar 6,8 kilometer maksud kami. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seri Kuala Lobang, Kabupaten Bintan, Mulyadi, mengajak para remaja usia sekolah untuk tetap fokus menuntut ilmu dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang belum sesuai dengan usia manapun tahap perkembangan anak. Menurutnya, masa remaja merupakan periode penting dalam membentuk karakter, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ia mengatakan dalam pembinaan bahwasannya menanamkan berbagai nilai positif kepada generasi muda di antara nilai-nilai tanggung jawab, kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain, mengenal jati diri serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat di masa hadapan. Ia menilai pembinaan karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan menjadi kebutuhan yang sangat penting di tengah tantangan zaman saat ini. Menurutnya, krisis akhlakul karimah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hosema sepukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur.

amal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, masih ada ke yang sekarang kalau lepas makan tuh rasa-rasa macam ngantuk sangat. Ternyata kita tak seorang aja macam gitu, saudara. Banyak orang yang mengalami rasa ngantuk selepas makan siang. Ini kondisi dikenal sebagai food coma atau kantuk pasca makan, yang merupakan hal umum terjadi dan tak berbahaya, saudara. Ya, meskipun kalau fenomena seperti ini tak sedikit yang bertanya-tanya, ngapa ya tubuh ini rasa lemah sangat dan juga mengantuk selepas nyantap makan siang. Kalau menurut para ahli kesehatan, rasa ngantuk selepas makan ini pun dipengaruhi oleh berbagai faktor, saudara. Mulai dari proses pencernaan hingga jenis makanan yang kita konsumsi. Selepas makan, tubuh ini akan meningkatkan aliran darah ke sistem pencernaan untuk membantu mengolah makanan dan juga menyerap nutrisi. Pada saat yang sama pula, saudara, tubuh pun juga melepaskan berbagai hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah dan juga metabolisme, sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan akhirnya memicu rasa ngantuk. Tapi selain proses pencernaan, ritme biologis atau body clock juga berperan. Apalagi kan siang-siang hari ya, saudara, terutama di jam-jam rawan macam gini, jam 13, jam setengah 1 siang. Secara alami tubuh kita ini mengalami penurunan tingkat kewaspadaan. Nah, kondisi ini pun bertepatan pula dengan waktu makan siang kita. Rasa ngantuk pun kalau lah macam gini lebih kuat pula dia punya rasa, saudara. Jenis makanan yang kita konsumsi juga memengaruhi ruhi tingkat kantuk ya. Makanan tinggi karbohidrat sederhana, gula dan juga lemak biasa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang kemudian diikuti penurunan energi, sehingga pada akhirnya tubuh kita terasa lebih lelah pula. Selain itu, mengkonsumsi makanan dalam porsi yang terlalu besar membuat sistem pencernaan pun akan kerja lebih keras lagi dan akhirnya bisa memperkuat rasa ngantuk kita. Jadi hal ini termasuk respon tubuh yang normal, saudara. Namun, kondisi ini bisa pula kita kurangi dengan menerapkan pola makan yang seimbang. Kalau memang lagi ada kerjaan yang mendesak atau lagi ada kumpul-kumpul teman yang memang mengharuskan kita mendengarkan mereka ngobrol, kan pasti mengantuk ya, saudara. Jadi mau gak mau kita harus memperhatikan pola makan kita ketika siang hari ya, yang mana porsi dia harus cukup. Kita juga mesti banyak minum air putih dan milih makanan yang kaya serat serta protein. Serta pastilah batasi makanan tinggi lemak dan juga gula. Dan pastikan pula waktu tidur yang cukup di setiap malamnya. Jadi dengan seperti ini kita akan menerapkan pola hidup yang sehat juga, saudara. Sehingga tubuh kita selalu bugar dan setiap aktivitas yang kita lakukan pun setelah makan siang bisa kita jalani secara produktif pula setiap harinya.

0: Aku ingin menikahnya Khadijah binti Karibab dengan mas kawinnya RM80 putar.
1: Ha, macam tu lah. Sah?
0: Sah.
2: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar keluarga

sehingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, puara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya kita tahu sebetulnya, tapi kan itu adalah ecek-eceknya. Walaupun ecek-ecek, ibaratnya macam tak tahulah ini siapa yang datang, tapi seolah-olah kita membuat hal itu tu tak ada yang tahu gitu. Rombongan yang datang ni dalam hajat apa? Diorang ni datang rombongan bawa barang-barang hantaran, bawa dulang-mendulang ke segala macam, rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan, sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang puara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tahu rasa pemantun sebab diorang, ya, dah tahu apa yang nak aku cakap ni, sementara korang dah sebutkan nama aku. Macam

0: banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita
2: pindah ke kursi.
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.

0: hari pernikahannya. Tapi sebetulnya kita juga tak boleh terlampau sangat berkeras diri. Ibaratnya kau harus ikut macam ni. Macam tu. Sehingga bukan
1: fleksibel lah, tapi
0: tidak menggampangkan adat juga. Karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahwa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah itulah, tak boleh inilah, tak boleh itulah, macam tu.
2: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah. Banyak hal-hal yang ditakutkan. Apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
0: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat korang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi yang kedua, ketiga, keempat,
1: siapa
0: kelima?
1: Siapa nak
0: jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda, mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian. Tapi
1: maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
0: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan.
1: Saya gabungkan,
0: saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
2: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
0: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas itu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan setelah prosesi ijab kabul akad nikah. Ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau ditanya Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
1: Jadi menyesuaikan lah macam mana kebiasaan di sana, ya?
0: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Oh, tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. Di Busung, dia orang itu nikah dulu, bang.
1: Nikah dulu
0: pagi, misalnya jam 8 kan,

0: mbak datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti baru serah terima hantaran. Sewaktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Nah, ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk temung tawar.
1: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
0: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya tu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepung-tepung tawar, itu boleh digunakan. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
1: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan, karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
0: Saya beberapa kali orang sehingga ada keluarga yang juga memaksa. Ini keluarga dekat ni saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf, saya bilang ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepuk-tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu, orang yang belum nikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
1: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu, disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
0: Dia juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja pakai serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka benda tu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
0: Buat secara nasional. Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
1: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
0: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri. Sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah. Betul. Dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri.
1: Demikian bersama narasumber Datu Aisyah Jali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Ya kak, nak beli tahu bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual tahu banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah seorang tokoh adat Melayu di Kabupaten Lingga, Awang, menerangkan bahwa seni tarian joget dangkong ialah salah satu bagian dari tradisi tari yang khas di Provinsi Kepulauan Riau. Tari dangkong atau lebih akrab dikenal dengan tari Melayu dangkong. Tari kesenian joget dangkong populer kira-kira sejak zaman Kerajaan Melayu Lingga hingga pada era tahun 1960-an. Joget dangkong ini sering dimainkan pada acara pernikahan serta pada hari-hari besar perayaan. Sekarang joget dangkong sudah ramai diminati masyarakat setempat dan di mancanegara karena dengan keunikan dari alunan gaya tarik musiknya. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Mulyadi, mengingatkan bahwa persiapan menuju kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab harus dimulai sejak usia remaja. Salah satunya dengan memperbanyak ilmu tentang kehidupan keluarga, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta menghindari gaya hidup yang dapat melalaikan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam membina karakter remaja saat ini ialah masih kurangnya peran positif orang tua dan orang-orang terdekat. Ditambah, pengaruh lingkungan serta pergaulan yang kurang mendukung perkembangan karakter yang baik. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, KUA Kecamatan Seri Kuala Lobam berharap para remaja mampu tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, memiliki tanggung jawab, serta siap membangun. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Perompat, kita akan bergabung bersama dengan Perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, nemenin anak sekolah biar dapat duduk di depan nih. Udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang nih, Ibu. Banyak. Bapak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya. Iya siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo, Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Ibu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Ibu? Bagi pengantar kita ya Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, nggih. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, penjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Roy.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise, Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini, Bisa Fitri?
3: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah.
3: Nah, inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu?
2: Ya.
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wow.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Nah, dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Nah, terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi dibalik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru itulah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Bisa Fitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
4: Semakin penasaran tidak?
1: Semakin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Por, dan kependengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Por ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf, kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Guru.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan.
3: Mana pertanyaannya, silakan.
2: Silakan Cik Guru.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlebih hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja. Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu dia karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
4: Aduh, Bang, ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy. Bang Jojo, ini dari Cigiria di Tepet Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sil nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
6: ada filternya
5: gitu, ya. Terus ketiga ada game edukasi juga mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas ibu.
6: Oh, kurang puas ya, Bu, ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, keraton Solo, keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
6: Plus minusnya nah,
5: gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini mas, tapi hambar ibu.
6: Oh, tapi
5: ini hasil
6: kurang
5: penelitian ya. Ini hambar ibu, tapi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak ya anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
6: Oh.
5: Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetho, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik, tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
6: Nah, berarti nah, ini saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek arani rasa puas nanti mas.
6: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke keraton Solo, ke keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
6: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya mas, wah bener wis 360 derajat. Tiba enek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
6: Nah, kurang marah
5: nah, ya. Itulah ya mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga mas, antara nek aku pilih yang mana.
6: Gitu baik ya. Begitu nah, Cek Guru ya, semoga terjawab ya, tapi Cek Guru
2: sudah terjawab ya, Cek Guru ya, siap deh. Siap, ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510, coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh, silakan coba lagi ya buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RN, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Pak Haris.
6: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
6: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada, dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
6: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
6: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
6: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
6: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
6: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
6: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: sekarang Bu Sawitri? Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan? Tapi memang belum maksimal. Gitu, maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
6: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana

0: karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
1: Kriwil itu makan mayat itu ya.
0: Ya itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
1: Wah, begitu.
0: Sebenarnya sudah bahkan dari tari malah tari sudah luar
1: tari
0: biasa.
1: Lebih lengkap lagi ya,
0: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
1: ikut juga.
0: Sebagai akademisi bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang tepat di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan gitu laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan atau loh
1: suruhan kungkung
0: adalah laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah inilah semua juga sudah an mas di virtual juga, digital juga boleh diupload TikTok yang anuang semuanya positif. Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
1: Nah Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
2: wah
1: proses.
2: Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap
0: Pak, mintakan
2: boleh Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap
0: deh. Memberikan akses itu
1: gitu. Baik, begitu kan Cu dan Pak Haris, semoga terjawab pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
1: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
1: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
3: Bang Jojo, Mas. Ayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu
3: Sanitri. Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap.
3: Bang Rohim.
2: Siap.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
1: Sawitri. Lengkap sudah ini ya.
0: Tadi sebenarnya udah saya ungkap ya ini Bapak nih tadi yang
2: ya, iya.
0: Sudah semua. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam.

0: sampai tidak pakai alas kaki.
1: Ini filosofinya.
0: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
1: Nah,
0: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nenggone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
1: Nah, itu, nah, jawaban,
0: itu juga ya yang tadi Bapak. Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah sempat.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Ya, Pak Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Bisa sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
0: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa tomah. Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Ada komunitas yang sangat penting.
0: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK. Anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Mm-hmm. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
0: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
3: Oh, teknologinya.
0: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isi menganggu laku prihatin.
3: Yeah.
0: Nah, ngerti ya, Mas. Lah kita pintar-pintar juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Wah, kok ini di era sekarang kok cik bancaan. Nah, terus kata-kata wo itu loh, Mas. Berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
0: Seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu? Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru. Iya. Saya Pak Guru nggih. Oh, begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih. Itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
2: Widih, mantap.
0: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku buku mm-hmm. yang terkait dengan toleransi
2: uh-uh.
0: dari semua agama. Mm-hmm. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi, mm-hmm. gitu. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Mm-hmm. Terus ada kita kerjasama dengan Jakermas mm-hmm. dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Mm-hmm. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi mm-hmm. itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan mm-hmm. juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
2: Oh.
0: Nah, itu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
3: Iya, warisan.
0: Buku-buku ini, saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, oke. Okay.
0: Ya, diakses sudah pakai URL juga.
2: Oke, siap deh.
0: Itu nggih. Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
0: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
3: Oh, Pinggir Lurung.
0: Saya okay, itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
3: Dunia nyata.
0: Saya saya samar.
2: Baik, siap, Ibu punten, Mas Roy. Oke, okay, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
0: Nomor HP saya
3: ya, boleh. Nanti kita sebagai penutup, Ibu Ngawitri silahkan menutup obrolan kita
2: ya. Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
0: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jam 14.
2: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Lokawisata Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan, dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Lokawisata Baturaden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompat, banyak orang mengeluhkan leher pegal, punggung rasa nyeri, atau bahkan sendi jadi kaku selepas berjam-jam berada dekat ruangan berpendingin udara atau ber-AC. Namun, dokter ortopedi menegaskan kalau keluhan ini biasanya bukan disebabkan secara langsung oleh penggunaan AC, melainkan akibat kebiasaan duduk terlalu lama dan juga kurang bergerak. Nah, dilihat daripada Hindustan Times, ketua dan ahli bedah ortopedi Welcar Hospital, Dr. Bharat S. Modi menjelaskan bahwa saya pendingin ruangan tak menyebabkan radang sendi ataupun kerusakan tulang secara langsung, saudara. Karena menurutnya banyak sangat orang-orang yang menghabiskan masa 8 hingga 10 jam di ruangan ber-AC dengan posisi duduk yang kurang baik. Inilah kondisi yang pada akhirnya memicu kekakuan otot, ketegangan pada tubuh, serta keluhan pada sendinya. Dr. Modi menjelaskan bahwa suhu dingin memang bisa membuat otot menegang untuk sementara, saudara. Bahkan juga mengurangi fleksibilitas tubuh dan juga memperlambat sirkulasi darah. Efek ini pun biasa lebih terasa pada orang yang lah punya gangguan pada sendi atau otot. Lansia pun juga lebih sering mengalami keluhan nyeri sendi, terutama pada penderita osteoartritis, spondylosis cervical, frozen shoulder, ataupun juga mereka yang punya riwayat cedera. Ya, meski demikian ya, saudara, Dr. Modi juga menegaskan kalau hingga saat ini tak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwasanya penggunaan AC bisa menyebabkan osteoporosis atau melemahnya tulang secara langsung. Yang justru mendapat perhatiannya adalah gaya hidup yang sering menyertai aktivitas dekat dalam ruangan, misalnya kurang bergerak, minum sinar matahari, kemudian kurang mengkonsumsi air putih. Ya, ini pun juga dilandasi dengan kurangnya vitamin D dan juga masih banyak dijumpakan pada masyarakat perkotaan, saudara, akibat minimnya paparan sinar matahari bagi mereka.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya ciciplah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun. Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Penemuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompak, menurut Dr. Modi, vitamin D punya peran penting dalam menjaga kesehatan tulang. Sebab membantu proses penyerapan kalsium, Saudara. Kekurangan vitamin D ternyata bisa menyebabkan kelemahan otot, mudah lelah, hingga nyeri tulang. Sebab itulah masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan gejala yang muncul secara berulang. Seperti leher dan punggung yang terasa kaku, bahu yang tiba-tiba tegang, kemudian nyeri lutut selepas duduk lama, kram otot juga kesemutan pada tangan, ataupun pegal ketika bangun di pagi hari. Nah, gejala-gejala ini pun bisa jadi tanda adanya gangguan postur tubuh atau kurangnya aktivitas fisik, Saudara. Tentu untuk mencegah keluhan ini, Dr. Modi menyarankan supaya suhu AC diatur pada kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius supaya menghindari paparan udara dingin secara langsung ke tubuh kita. Serta pastinya mesti membiasakan diri berdiri dan juga berjalan setiap 30 hingga 45 menit. Selain itu, menjaga kecukupan cairan tubuh, menggunakan kursi yang ergonomis, rutin berolahraga dan memperoleh paparan sinar matahari pun cukup menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan otot, kesehatan sendi dan juga kesehatan tulang kita.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan, dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Pro 4. Setiap individu punya cara yang berbeda dalam mengelola emosi. Ada yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan, namun tak sedikit pula yang memilih menyimpannya demi menjaga hubungan, menghindari konflik, atau karena tak ingin membebani orang lain. Pilihan untuk tidak langsung menunjukkan emosi bukan berarti orang-orang ini tak punya perasaan pula. Sebab bagi sebagian orang, hal ini merupakan bentuk pengendalian diri supaya bisa berpikir jernih, Saudara, sebelum bereaksi. Sehingga keputusan yang diambil tak didasarkan pada luapan emosi sesaat. Ya meskipun begitu ya, Saudara, ternyata menyimpan emosi terlalu lama bukanlah pilihan yang sehat. Karena emosi yang terus dipendam tanpa pernah disalurkan bisa berdampak pada kesehatan mental ataupun fisik. Perasaan tertekan, stres yang berkepanjangan, gangguan tidur, hingga menurunnya konsentrasi. Ini bisa loh muncul apabila seseorang tak punya ruang untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Sebab itulah penting untuk membedakan antara mengendalikan emosi dan juga memendam emosi, ya Saudara. Karena kalau mengendalikan emosi berarti mampu memilih waktu, tempat, dan juga cara yang tepat untuk menyampaikan perasaannya. Sebaliknya pula, memendam emosi itu artinya mengabaikan atau menolak perasaan tersebut hingga akhirnya menumpuk dan juga menjadi beban psikologis. Jadi Saudara perempat, menjaga keseimbangan emosi bisa kita lakukan melalui berbagai aktivitas positif, mulai dari berolahraga, menulis jurnal, beribadah, bermeditasi, atau menjalani hobi yang kita sukai. Dengan seperti inilah, ini bisa menjadi sarana yang sehat untuk kita salurkan perasaan kita sekaligus membantu mengurangi tekanan emosional.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak, Deresen Kabupaten Lingga, memiliki tradisi yang unik dan berbeda dengan desa-desa lain di Lingga. Salah satunya tradisi upacara Ratif Saman. Di daerah lain ada yang menyebut Ratif Saman. Ratif artinya wirid atau zikir, dan Saman berasal dari nama Syekh yang menciptakan zikir tersebut, yang merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang telah menjadi guru Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang terkandung dalam zikir tersebut keseluruhannya berupa harapan-harapan manusia, termasuk agar terhindar dari gangguan jin, penyakit-penyakit, dan perampokan serta pembunuhan. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Kedua pelajar tersebut ialah Muhammad Salman Farisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabruroh dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian kedua siswa yang berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya. Ansar mengingatkan mereka tidak hanya membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau, tapi juga merepresentasikan bangsa Indonesia di tingkat nasional. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Ansar berpesan agar para utusan daerah ini tampil percaya diri dan berwawasan global. Yang meminta para peserta untuk mengikis rasa canggung serta memanfaatkan masa pelatihan ini sebagai sarana mengasah kemampuan diri. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Brompat Reri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara Brompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini bersama saya, Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang, edisi hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 ya. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Nah, saudara Perempat, pada petang hari ini kita mulai acara dengan Dangdut Ria, edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan untuk saudara, bagi yang hendak bergabung bersama kami, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-44-49050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Adi Yuhana.
0: Saya.
1: Bang Adi.
0: Saya, Nyang.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang
1: Bang Adi.
0: Juga.
1: Petang juga. Kalau kata pantun Bang Adi.
0: Iya, Nyang.
1: Bunga cempaka disusun-susun Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Susunnya pula di atas para, Bang Adi, ya?
0: Saya.
1: Semalam, Bang Adi Yuhana ada di Langan Berpantun.
0: Betul.
1: Petang ini pula ada di Dangdut Ria,
0: Bang Adi, ya? Dangdut Ria, betulnya. Dangdut Ria kita.
1: Kata Bang Damak, Bang Adi dah pandai balas pantun, Bang Adi, ya? Kita sikit-sikit, pelan-pelan, Bang Adi, kan?
0: Itulah, Nyang, pelan-pelan.
1: Nanti kalau Bang Adi dah jago, dah pandai, kita-kita orang pula yang tak dapat melawan Bang Adi.
0: Aduh.
1: Nanti, kan, Bang Adi, kan?
0: Oh, Bang Dama.
1: Agak lagi melaut, ya, Bang Dama kita.
0: Iyalah.
1: Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, sehatnya. Sehat walafiat.
1: Jadi, nanti malam udah Bang Adi apa Bang Ardi pula?
0: Ardi nanti malam.
1: Ardi
0: lagi.
1: Iya. Iyalah. Nyang minta dangdut lah, Bang Adi.
0: Dangdutnya apa, Nyang?
1: Kalau ada dari Tasya Rosmala. Duet judulnya Terkesima, Bang Adi.
0: Terkesima dari Tasya. Adanya dari Pak Haji dengan Nur
1: Pak
0: Halimah.
1: Oh, Pak Haji. Dia nguri dia,
0: Iya.
1: Iyalah. Tak apalah.
0: Boleh.
1: Yang original-original lah
0: original
1: tu, Bang Adi, ya. Iyalah. Nanti ajalah yang Tasya Rosmala, nanti ajalah bila-bila, iyalah, Bang Adi, ya.
0: Bila-bila ajalah Tasya tu.
1: Iyalah. Salam sikit, Bang Adi, ya.
0: Silanya. Salam untuk
1: siapa? Ini tak lama lagi pun kita nak bakda asar, Bang Adi, ya.
0: Iya, betul.
1: Terutama sekali buat Bang Adi Yuhana. Salam sehat dari Nyang sekeluarga.
0: Amin.
1: Macam mana hari pertama?
0: Masya Allah, luar biasa, Nyang.
1: Ditunggu tak?
0: Ditunggu, masih ditunggu.
1: Kalau Nyang kemarin ditunggu, anu Bang Adi. Sampai balik. Tapi kan kalau baru-baru gabung sekolah kan itu tak lama-lama kan,
0: tak
1: Bang
0: lama-lama,
1: Adi, kan?
0: Lama-lama, cuma tak sampai 2 jam.
1: Kita memperkenalkan diri.
0: Betul,
1: biar mental budak tu berani dengan kawan-kawan dia yang baru, kan, Bang Adi, kan?
0: Nah, itulah, Nyang. Yang laki-laki tu semua tu menguap terus. Menguap terus.
1: Tak apa-apalah. Biasalah, sabar aja, Bang Adi, ya.
0: Iya, Nyang.
1: Kata Bang Damak semalam, sabar, kan, Bang Adi, kan?
0: Sabar, betul.
1: Tak ada jalan lain, kan? Yalah. Satu lagi, ini kena jagoan Bang Adi, kan. Dah apa, nanti insyaAllah Rabu nanti, ini Bang Adi, ya.
0: Apa tu?
1: Jagoan Bang Adi lah bola.
0: Oh bola, betul. Semifinal.
1: Jagoan Bang Adi, ini naik, kan. Apa semifinal ya.
0: Semifinalnya.
1: Alhamdulillah, Bang Adi ya. Insyaallah lah, mudah-mudahan Bang Adi ya.
0: Mudah-mudahannya.
1: Nah, ya kita tak tahu kan, yang nama kita bermain kan bola satu kan Bang Adi kan.
0: Itulah, bola satu yang rebutkan banyak.
1: Itulah. Iyalah, nanti mungkin di belakang yang nanti ada Kak Dang nak gabung, ya sinilah gabung.
0: Iyalah, sila gabung.
1: Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf di Batam. Buat Mak Rosi. Buat Kak Putri Merica, Pak Umar ya. Buat Mas Prabu bangun kita ya. Ini buat Kak Deli. Anjang kita tak terlupakan. Juga Bunda Permata sihat selalu ya.
0: Amin.
1: Mak Dini. Ni dah lama. Semalam dah ada dah. Kalau Mak Ngahida dia kalau dipantun ada aja kan Bang Haji kan. Nek Manda, buat Nek Balkis ya. Pokoknya buat ini Mak Rika eh. Pokoknya dimansul semua Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora, disalam Kak Wir ya anu Bang Adi ya.
0: Iyanya.
1: Nilah nyang ikut ajalah di belakang nanti ya.
0: Baik, ikut aja di belakang
1: mungkin.
0: Ya.
1: Mungkin. Nak gabung nanti Bang Jaes ke eh.
0: Iya.
1: Silalah ini ada Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Gitu aja Bang Adi ya.
0: Iya, baik nyang.
1: Buat Bang Adi sama petugas, balik ni nanti sampai kat rumah. Sehat keluarga Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Mungkin Kak Siti nak gabung juga nanti. Terima kasih Bang Adi, sama petang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Nyang Ucu dan saudara perempat semuanya ya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada lagi. Siapa kiranya? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya Nek Anjang.
0: Dari Nek Anjang di Sungai Nam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nek?
2: Nek Anjang aku tak dapat nanti bayar kalau lewat asar.
0: Iyalah. Iya.
2: Sehat dia, anak sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Adik sehat keluarga kan?
0: Alhamdulillah sehat keluarga juga, Nek.
2: Iya. Anu cuaca panas, angin mendung manja, angin kuat.
0: Iya, itu betul lah. Dekat sini ni mendung ni.
2: Ya mendung ni, mendung manjanya.
0: Mendung manja, betul. Tadi berangkat belum lama, berangkat masih panas, sekarang dah mendung pula.
2: Allah punya kuasa.
0: Iyalah, kita syukuri aja. Mudah-mudahan berkah.
2: Angin berkah, matahari berkah.
0: Iya, betul.
2: Dah lama ni kat Seminam, tak hujan ya, dah lama.
0: Dah lama tak hujan?
2: Dah lebih lah 10 hari ya kan.
0: Oh, 10 hari ya? Oh, di sini adalah beberapa hari tu hujan tu.
2: Tidak, dia hanya lewat-lewat gerimis-gerimis saja.
0: Oh, lewat gerimis saja. Oh, tak mampir.
2: Ya, tak mampir dia.
0: Lagunya apa Nyang? Nyang pula. Nek Anjang.
2: Nyang memang Nyang juga.
0: Iya betul.
2: Ada cecet memang Nek Anjang ada cecet.
0: Oh, ada cecet juga. Nyang juga lah. Lagunya apa Nek?
2: Lagu apa tu di doa. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
2: Ya kan Asep Irama kan?
0: Dari Asep Irama ada.
2: Ya, itu aja lah. Salam buat Adi, Pak Petang, Pak Petugas jadi.
0: Terima kasih.
2: Selalu balik hati-hati.
0: Amin.
2: Tu kopi yang ucu tadi aja di.
0: Iya.
2: Tu kopi nanti anu Mak Berlian, tu kopi Amjah Yusuf nanti. Kopi yang keberakit. Siapa dia kat itu? Bunda Permata.
0: Bunda Permata.
2: Kopi yang dah masuk aja nanti dia.
0: Iya.
2: So, nak salam, yang doakan kita selalu sehat, selalu semangat.
0: Amin.
2: Selalu kompak satu walaupun betul lah udara ya di sini.
0: Amin.
2: Jadi kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih di.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah pun bergabung petang hari ini. Di belakangnya Nek Anjang, siapa kirinya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo, belum
3: sambung ke belum?
0: Dah sambung, dah tersambung.
1: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah sehat, Mak. Mak sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi malam cerita dia tu. Huh? Apa tak? Mak dengar cerita je kata Mas Prabu apa? Masuk sama Adi kan?
0: Masuk.
1: Dia cakap sama Adi, mak miss call dia. Mana ada mak miss call dia?
0: Itulah Mas Prabu.
1: Dia suka bercanda.
0: Iya, Mas Prabu memang siapa sebut miss call semua.
1: Iya, betul. Padahal ada mak miss call dia. Kalau nak miss call, mak tadi ke mana? Mak pergi ke ranai, tahu? Mak ke ranai tadi malam.
0: Tadi malam? Oh, berarti sekarang di ranai?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oh, ke RRI. RRI ranai.
1: Mak ke ranai dia. Ke Adi. Siap mak ke Adi kan, mak ke sebelah.
0: Iya, betul.
1: Siap ke sebelah. Orang mau tak lagu, mak ke ranai.
0: Ranai. Masya Allah.
1: Ke Batam tak dapat. Ke Batam dapat juga. Dah nak terakhir baru dapat. Ini mak minta lagu lah. Gara-gara sebotol minuman.
0: Aduh, gara-gara sebotol.
1: Penyanyi dia lah, lupa mak tu. Penyanyi dia.
0: Dari Revina tak? Dari Revina.
1: Revina. Revina apa?
0: Revina Alvira. Betul?
1: Oh iyalah, nanti lah Pak Tulis lupa tu rumah penyanyi dia Revina Alvira ya.
0: Gara-gara sebotol.
1: Iyalah, salam dia buat Kak Sarinah Kiku lagi sebut masak tu di Batam dia tu. Rumah dia ada acara agaknya.
0: Ada acara.
1: Buat Bang Jaiz, Bang Iman, buat Mas Prabu, Pak Kumis. Buat Pak Amzah Yusuf, Bang Udin. Tadi ada yang Ucu, ada Nek Anjang ya. Buat Bunda Permata juga, buat Bu Sinta, buat Kak Dang Merdu, Kak Merica, buat Aida, buat Mak Dini, buat Kak Wir, buat Mak Cendon, buat Mak Ngah, Mak Ngah Cokolek, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mak Dani, buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat semua aja lah, Di.
0: Buat semuanya.
1: Buat pertama sampai terakhir. Ntar lagi orang nak azan kan aja lah. Buat Adi. Makasih Adi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian di Ganet ya, sudah bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini. Baik, saudara perempat, sebelum kita dengarkan satu lagu, saya bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk ya. Kita bacakan dulu. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Semangat terus, pulang kerja hati-hati. Semangat. Nah, salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf, dan lain-lain ya. Lagunya Avan DA5. Oi ya. Oke, lagunya diputarkan, nanti kita putarkan ya. Ini dari Kak Siska di Batu Lapan. Terima kasih Kak Siska sudah bergabung. Dan saudara perempat, kita akan dengarkan satu lagu sebelum nanti kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Kita dengarkan lagu Terkesima.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

syariat lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, nasi dagang ialah makanan Malaysia dan Indonesia berupa nasi yang ditanak dengan santan kelapa dan disajikan dengan kari ikan tongkol. Hidangan ini berasal dari daerah Terengganu dan Kelantan. Hidangan ini disebut nasi dagang karena pada zaman dahulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung untuk pergi berdagang. Nasi dagang sangat populer di Provinsi Kepulauan Riau. Nasi dagang kepri dikukus dengan santan kelapa dan disajikan dengan ikan tongkol, ikan bilis, ikan tamban, telur ayam dengan sambal, dan dibungkus dengan daun pisang. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan menggelar penyuluhan temukan obati sampai sembuh tuberkulosis atau TOS TBC kepada pasien dan keluarga pasien di ruang tunggu rumah sakit. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah Sehati atau Jubah Sehati sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tuberkulosis. Penyuluhan menghadirkan dokter RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Nurul Syafarani, sebagai narasumber. Ia menjelaskan gejala cara penularan serta pentingnya menjalani pengobatan TBC hingga tuntas agar pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya-jawab. Peserta yang aktif diberikan door prize sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan antusiasme dalam mengikuti penyuluhan. Melalui kegiatan ini, RSUD Kabupaten Bintan berharap kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengobatan TBC terus meningkat. Dengan demikian, penyebaran penyakit tersebut di Kabupaten Bintan diharapkan dapat ditekan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia bersama Perompat dan masih berada dalam acara Dangdut Ria. Dan tadi itulah sudah kita dengarkan lagu Jangan Yade ya dari Ayu Tinting. Dan ini request dari Mama Siska di Batu Lapan ya. Terima kasih Mama Siska sudah bergabung bersama kami di Pro 4 Tanjung Pinang dalam acara Dangdut Ria. Baik saudara perompat, bagi yang hendak bergabung juga, sila untuk bergabung melalui telepon di 0771 4449050, atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811 7048 8660. Nah, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang, assalamualaikum, Dangdut Ria di Pro 4 ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria yo di Pro 4 dengan dengan Bunda Permata.
1: Ya, saya.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Adik sehat juga, Nak?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bunda.
1: Sehat semua ya, Nak?
0: Sehat semuanya, sekeluarga.
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Lagu dia apa ya?
0: Lagu dia apa, Bunda? Aduh, lupa.
1: Lagu dia apa ya?
0: Apa?
1: Lagu dia Tunggu Dulu.
0: Tunggu Dulu. Bukan judulnya Tunggu Dulu ya?
1: Tunggu Dulu. Tunggu Dulu.
0: Iya, iya.
1: Lagu dia apa ya? Banyak. Apa namanya? Ini aja lah deh.
0: Apa tuh?
1: Malam-malam.
0: Malam.
1: Iya.
0: Malam.
1: Malam Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, iya iya, ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Yang senang aja lah.
0: Yang senang aja.
1: Iya, Mbak. Adi sama petugas ya selalu, keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Mas Prabu, Bang Edo. Untuk Mak Berlian.
0: Iya.
1: Lagi ya. Untuk yang merdu, cepat sehat yang merdu.
0: Amin.
1: Nanti you. Apa Bang Kumis? Siapa lagi? Bang Gapar. Bang Udin Kalamasre. Terus yang Ucu sama Mak Isam sama Mak Indah. Kak Deli. Siapa lagi? Mak Rosi. Terus Bang ini apa namanya? Naik Balki. Semalam kami pergi ke Semarang besar. Nak bahasa tak ada yang tahu nama dia. Siapa katanya? katanya dia bilang tinggal dekat Semarang besar di.
0: Semarang besar.
1: Dia tak ada orang Semarang besar. Tak ada. Siapa katanya? Nanya orang ni tak kenal. Namanya tak kenal.
0: Tak kenal. Nek Balkis, Nek Pino juga kan sama tu.
1: Itu ya, tak tahu yang mana satu kan. nanya ini bukan kata dia. Entah siapa ya kata dia. Nanya malam. Bunda kan ke Semarang malam ke dengan anak saudara. Nikah. Jadi pergilah sekarang keluarga gitu. Saya tak ada. Terus apa lagi ya? Ini siapa lagi ya? Kalau ada masuknya lupa banyak. Mak Suzana di Busong. Dan saya selalu ini Anjang. Yusuf sama Amzah Yusuf. Untuk semua-semuanya lah yang mendengarkan Pro 4 di Senggol semua.
0: Baik.
1: Terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bunda Permata di Penyengat sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria ya. Baik, di belakangnya Bunda Permata, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, bentar di.
0: Iya kak.
3: Dandoria asik, asiknya Dandoria. Yuk, gabung di Pro 4 bersama Adi QQ. Asoy Geboy.
0: Asoy Geboy bersama Kak Salina QQ juga. Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Kak.
3: Alhamdulillah.
0: Apa kabar, Kak?
3: Kak hari saya... ini alhamdulillah dia.
0: Alhamdulillah.
3: Ah, dia buat cuaca ni pening kepala kan baju ni.
0: Kan.
3: Ah, ini dah mendung-mendung panas kuat tu tak dah, tapi ada panas nanti mendung panas mendung.
0: Panas mendung. Iya.
3: Eh, dapat telefon pula di kantor lurah ambil sebakau. Berhenti pula di tengah nyuci deh, pergi lagi ke sana. Balik nyambung lagi nyuci. Cucian dah 3 hari kan. Ya Allah ni. Dia tahu tak Kak Sarina masak jam berapa?
0: Jam berapa 2 tu?
3: Baru wah. Masak jam 2. Masak. Beli kerang kan rupa masuk dalam lembak. Ini dalam kata orang Malaysia ada peti es. Bukan. Ya, untung tak busuk ya Allah. Adik kan belanak. Baru selesai masak nyuci piring ngelap kompor ni adik ya Allah.
0: Itulah, tapi sarapan
3: itulah
0: tidak terlambat.
3: Itulah namanya ibu rumah tangga ini.
0: Betul Kak, betul. Betul sangat.
3: Tak boleh mengeluh, tak boleh kata capek, tak boleh kata-kata apa. Dah memang kita kewajipan seorang ibu untuk masak untuk suami, untuk anak-anak itulah. Macam mana, apa khabar tu trio kita
0: trio,
3: yang ganteng?
0: Trio alhamdulillah sehat walafiat. Dan hari ini abang dia yang pertama sekolah hari pertama. Alhamdulillah.
3: Oh alhamdulillah hari ini SD.
0: TK. TK.
3: TK. Berapa umur yang pertama di?
0: Umurnya 6 tahun.
3: Oh 6 tahun. 6 tahun. Adiknya 3 tahun. Adiknya 3 tahun. Lagi?
0: Satu bulan lebih.
3: Satu bulan?
0: Satu bulan lebih.
3: Pangeran-pangeran semua yang ganteng-ganteng gagah perkasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ardian Pak tadi malam kata Kak Sarinah dia cewek satu cowok dua, ternyata cowok satu cewek dua. Perempuan dia tak nak dibilang cowok cewek. Perempuan. Perempuan dua, laki-laki satu rupanya. Dah kelas tiga, naik kelas tiga SD yang pertama. Ya Allah Kak Sarinah tak sangka cepat kali tak terasa gitu kan. Dengan Kak Sarinah tak terasa, kami terasa. Ya. Nanti rezeki anak itu mengalir, ada je tempat dia hadiah.
0: Ya. Amin ya Rabbal Alamin.
3: InsyaAllah ada. Semoga keluarga Adi dia beri kesehatan selalu. Disayang, amin. Dikelilingi orang-orang yang baik dia.
0: Amin. Terima kasih.
3: InsyaAllah jadi anak yang soleh.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Lagu dia.
0: Lagu dia apa?
3: Lagu dia hari ni. Lagu. Dari, nak dengar dari gitar. Gitar yo. Pita Alpia ke? Ano, terdiam sepi.
0: Terdiam sepi. Vita Alpia.
3: Vita Alpia ya, Vita terdiam Alpia, sepi betul. Hari ini. Anak satu baru berangkat pergi kuliah. Yang satu belum balik kerja. Yang beb belum balik.
0: Aduh.
3: Juga. Jadi Kak Sarina hari ini selesai-selesai ini lagi nyapu aja. Lagi angkat jemuran. Tinggallah terdiam sepi.
0: Terdiam sepi.
3: Adalah yang di perut empat si Adi yang nemankan.
0: Alhamdulillah.
3: Amin. Itulah. Buka RRI digital. Dengarlah Adi yang di perut empat itu kan.
0: Itulah itu dia orangnya.
3: Itulah kelebihan dia Kak Sarina. Pokoknya fotokopinya salam dia ikut Bunda Permata kita tadi ya dia. Semoga Bunda Permata dipenyengat, diberi kesihatan, panjang umur, lancar rezeki insyaallah ya.
0: Amin.
3: Pokoknya
0: amin.
3: Yang lain Kak Sarina salam satu untuk semua ajalah ya.
0: Salam satu untuk semua.
3: Buat keluarga Adi juga sehat selalu. Makasih Adi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Sarina QQ sudah pun bergabung petang hari ini ya. Di belakangnya Kak Sarina, siapa kiranya? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengannya
2: Nek Manda.
0: Nek Manda betul. Bukan. Nek Manda tak begini. Bukan. Kak Dang.
2: Tahu pun. Kalau Nek Manda masuk bilang Kak Dang. Kadang kita orang dengar sambil tidur senyum seorang kan. Salah terus.
0: Ada tiga.
2: Amin Kak Sarina yang tidak bilang Kak Dang lagi.
0: Sekarang ada tiga suara mirip. Dengan siapa? Kak Siti kalau tak salah. Bukan Kak Deli.
2: Kak Siti ciri khasnya tuh suaranya dalam jauh.
0: Jauh. Kak Deli dengan Kak Deli dah. Kalau Sarah dengan Kak Deli. Ah,
2: dia sama Kak Deli.
0: Itulah tiga tuh.
2: Tak cam dia kan.
0: Tertukar terus.
2: Kalau kita orang kalau suara kan dah lama kan masuk radio nih. Uh-huh. Dengan apa seorang dah tahu. Tak apa lagi.
0: Iya.
2: Ini aja Kak nak pakai telefon ngetes.
0: Ngetes kan.
2: Lama dah berbulan tak gurau kan. Kita WA. Ini ada sempat lah sikit.
0: Apa kabar Kak Dang? Macam mana kesehatan?
2: Kakak ni kata orang Melayu ngajuk-ngajuk. Kalau salah makan dah mulai. Orang baik. Kopi-kopi hitam, sambal hitam.
0: Main hitam je.
2: Apa je tekak sedap hitam aja lah. Nanti kita tak tahu macam mana. Sakit juga makan aja lah. Nanti Allah rezeki kan. Yang penting jangan berlebih dah. Ada durian-durian tak berambutan, tak manggis. Apa aja lah nampak matahari. Boleh makan rezeki dah si Allah. Iyalah. Iyalah kita minta lagu lah.
0: Lagunya apa Kak?
2: Lagunya. Kemarin minta dengan Julia. Musibah tapi dari cewek punya.
0: Musibah? Dari Anita Dahlia?
2: Betul. Ingat judul. Tapi tak tahu kadang. Seorang Julia. Siapa tetap apa itu? Salwa.
0: Salwa?
2: Yalah sembarang aja lah. Mudah-mudahan tak ada musibah lagi lah.
0: Mudah-mudahan tak ada lah. Dihindarkan kita semuanya.
2: Untuk adik seorang tugas. Maaf kadang baca WA. Kadang-kadang tak tu lagi tak ada mood. Malah nak cakap WA je lah. Fotokopi je. Ini mood adalah sikit kan. Untuk adik seorang tugas siap selalu.
0: Amin.
2: Bukan buat kita cinta. Bukan nak sampai rumah. Untuk Kak Carina dengan Bang Pol siap selalu. Bahagia selalu ya Kak.
0: Amin.
2: Terima kasih selalu doa dan selalu nyalam. Terus ada siapa ya masuk sini. Lupa kan gara-gara bukan sebotol minuman gara-gara masuk Pak Amrah Yusof. Nek Manda, Nek Basi, Nek Anja, Bunda Permata, sihat selalu ya Bunda.
0: Amin.
2: Terima kasih selalu doakan diri saya dan semua diri sehat. Ada Putih Kedondong, Mak Rosi tersayang, sihat selalu, dia selalu nyalam dan doakan ya kan. Moga dia sihat juga keluarga, Kak Wil juga. Mak Indah Langga dah sehat, Mak Nora, yang lucu, Mak Brian ya. Apa tu? Mas Prabu dibilang balik, kita apa balik lagi apa? Konser.
0: Konser.
2: Konser kat bantal lah tidur. Iyalah, kita gurau kan.
0: Gurau aja.
2: Ini siapa tu? Pak Kumir. Orang Tanah Merah semula di Salam Utara muka Aida ya. Aida malam siang jarang masuk dia. Mak Aida kita tu.
0: Malam.
2: Aduh pantun dia suka. Ada Bang Janggut juga ada Bang Gafar juga, Bang Iman, Bang Lukman semua di Salam. Pak siapa tu? Pak Umar. Untuk semua je lah yang
0: untuk semuanya.
2: Kata orang yang bergabung di sini, kita sehat selalu.
0: Amin.
2: Adi jangan salah lagi ya, sengaja nak ngetes di. Untung Nek Manda belum masuk. Nek Manda dua-dua. Itu aja dia.
0: Baik Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu sudah pun bergabung petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, ada pula WhatsApp yang masuk, saya bacakan juga dari Kak Laras. Selamat sore Kak, saya Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Selamat sore juga untuk Kak Laras ya. Request lagunya Lesti Kura-Kura Dalam Perahu. Salamnya buat semuanya aja, salam kenal. Baik, terima kasih untuk Kak Laras dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Wow, dari Sambas rupanya. Dan untuk saudara perempat dimanapun Anda berada ya, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau, tentunya masih dapat mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Bisa di-download aplikasi RRI Digital. Dan saudara perempat, ada lagi telepon masuk, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya Bang Iman.
4: Tahu boleh.
0: Ada nama. Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
4: Nah, tadi kan kadang mendung masuk jadi kan. Ceria dia bang eh.
0: Ceria. Masya Allah. Ceria.
4: Senang hati nampak. Lagu kita ni apa? Lagu apa ke?
0: Lagu dangdut
4: kita. Ini. Lagu ini aja lah.
0: Lagunya apa?
4: Buka aku bukan awanan dari Asar eh.
0: Dah diputarkan tadi pertama.
4: Oh, dah besar. Kita minta lagu ini aja lah.
0: Lagunya apa?
4: Minta lagu Engkaulah Takdirku.
0: Engkaulah Takdirku ya.
4: Iya.
0: Ada?
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Okey lah, salam-salam. Okay?
0: Salamnya sila.
4: Bersama abang yang lagi tukar.
0: Terima kasih.
4: Jadi ada Kak Ramadu, Kak Sarina kita, yang lucu. Bang Udin kita eh.
0: Iya.
4: Yeah. Ada Mas Babu, terus ada Kak Belian kita juga. Ada Mak Ngah kita juga. Siapa lagi yang belum ni?
0: Siapa?
4: Siapa-siapa lagi yang dah masuk tadi?
0: Tadi yang masuk ada Adang, Kak Sarina, Bunda Permata.
4: Bunda Permata dari anu Bunda Permata di penjangan eh. Betul. Dah lupa je kan bunda tu kan. Lama dah minta handphone dia. Terus yang di Kalimantan tadi. Kalimantan apa ya?
0: Dari Kalimantan Barat ada Kak Laras.
4: Kalimantan Barat. Iya. Kak Laras. Kalimantan Barat itu Pontianak tu Pontianak.
0: Pontianak. Ini dari Sambas. Pontianak.
4: Oh Sambas. Sambas. Sama lah. Saya jauh juga situ. Salam kenal juga.
0: Iya.
4: Pokoknya buat semula bang eh. Buat lah Pak Kumbi kita dipancur eh.
0: Iya.
4: Ya lah bang, buat semuanya dia eh.
0: Buat yalah. Semuanya, ya baik.
4: Cuma je lah, yalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman di Tanjung Batu ya. Dan saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat kembali dengarkan ya lagu-lagu dangdut. Dan sebelum nanti pada sekitar pukul 16:35 kita juga akan mendengarkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan juga Bintan untuk esok hari ya, yaitu pada pukul 16:35. Dan kita dengarkan lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari yang mendung-mendung manja ini.

0: perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami mencoba untuk dapat terhubung ya dengan Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi cuaca. Kita menunggu untuk bisa tersambung baik. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Bang.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Bang.
1: Oke, informasi cuaca untuk sore dan esok nanti seperti apa? Silakan nih Mbak Rizky sampaikan.
2: Baik, terima kasih Bang. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Pusamizullah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperakirakan berawan dan siang hari diperakirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperakirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 90%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, sebelum kita menutup informasi cuaca ini, nah, kondisi sore ini sepertinya angin masih tetap terlihat kencang, apakah ada potensi angin kencang yang mungkin akan menjadi hal yang patut diwaspadai oleh masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang?
2: Baik, untuk perakiraan potensi angin memang terpantau pada lapisan permukaan hingga lapisan menengah atmosfer di atas. Terpantau angin memang terbilang cukup kencang hingga saat ini teramati mungkin di sekitar 13 sampai 15 knot. Dan kemungkinan untuk potensi angin kencang yang akan terjadi biasanya disertai adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Sehingga untuk kondisi yang saat ini terjadi secara umum masih diperkirakan bersifat sementara untuk hari ini, namun pada esok hari hingga lusa juga masih diperkirakan dengan kondisi yang sama, namun juga masih diwaspadai untuk masyarakat sekitar dalam kondisi beraktivitas walaupun tidak terdapat potensi awan signifikan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk sore ini. Kembali kami ucapkan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, perempuan Melayu di Dayak Lingga, Kepri, memiliki kain khas penutup kepala yang biasa disebut tudung manto. Kain penutup kepala ini memiliki hiasan yang khas dan berbeda dengan penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Melayu di daerah lain di Kepulauan Riau. Kain tudung manto biasa dipakai perempuan yang sudah menikah pada saat acara adat seperti pernikahan. Perempuan Melayu di Kelurahan Dayak, Kabupaten Lingga, telah mengenal tudung manto sejak tahun 1700-an. Sekarang kurang lebih 200 tahun telah berlalu, tudung manto masih diproduksi dan dipakai oleh perempuan Melayu di Lingga hingga sekarang. Kita beralih ke maklumat lain, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional atau HAN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kepulauan Riau, Aris Munandar, mengatakan persiapan terus dilakukan untuk menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya, Selvi Ananda akan melihat secara langsung kondisi anak binaan serta program pembinaan yang diberikan di LPKA. Ia menjelaskan pelatihan keterampilan diberikan oleh petugas LPKA bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi bekal bagi anak binaan saat kembali ke masyarakat. Aris menambahkan, LPKA kelas 2 Batam kini telah menempati lokasi baru di Kabupaten Bintan. Meski demikian, pemenuhan fasilitas dan kebutuhan anak binaan tetap menjadi prioritas. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Rompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Rompat, wisata Pulau Putri menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata Kepulauan Riau. Wisata Pulau Putri yang terletak di Kelurahan Sambau, Nongsa, memang sangat mempesona dan juga cantik, apalagi lokasinya berbatasan langsung dengan Singapura. Pulau Putri ini masih berada di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, jika Anda ingin menuju ke Pulau Putri, maka perjalanan yang harus ditempuh ialah menuju Nongsa. Jaraknya kurang lebih 1 km dari pantai Nongsa. Untuk tiba di Pulau Putri, para pengunjung tidak bisa lewat jalan darat. Sebab pulau itu hanya bisa ditempuh dengan jalur laut dari Nongsa. Para pengunjung bisa menggunakan pompong dari pantai Nongsa dan akan tiba sekitar 10 menit. Diketahui rata-rata para pengunjung sangat tertarik mendatangi Pulau Putri Batam ini karena memang tempatnya memberikan keindahan dan juga kenyamanan bagi para pengunjung. Apalagi untuk berrekreasi, tempat itu salah satu pilihan yang tepat bagi saudara Rompat tentunya.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Labo. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Labo juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Labo dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labo Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, jika Anda berkunjung ke Pulau Putri di Batam, nah, ketika Anda menginjakan kaki di Pulau Putri, Anda akan disambut hamparan pasir putih dan juga air yang jernih. Nah, itu langsung membuat tubuh ingin merasakan sejuknya air di pantai tersebut. Keindahan tanaman dan juga pepohonan yang ada di Pulau Putri semakin membuat kita akan bertahan berlama-lama jika sudah sampai di Pulau Putri. Bahkan, di pulau tersebut juga menyediakan sepeda jika kita ingin berkeliling di sepanjang pulau. Apalagi ketika hari sedang cerah, para pengunjung juga akan disuguhkan dengan pemandangan gedung-gedung yang tinggi dari negara tetangga, yaitu negara Singapura. Nah, itu dikarenakan jarak dari Pulau Putri Batam tidak terlalu jauh dari negara Singapura. Maka tidak salah jika Pulau Putri menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata di Batam yang dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. Suara Budaya.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA dengan topik menyambut bulan Safar dengan ilmu, amal dan doa. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Asmirullah As'ad dengan surah Al-Munafikun ayat 9 dan surah Ali Imran ayat 92. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, kita berada di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, dan berada di penghujung bulan Rabi, di bulan Muharram. Tinggal hitungan hari lagi, bulan Muharram akan pergi berpisah. Dan datanglah bulan Safar. Kalau tidak salah, jatuh pada hari Kamis, tanggal 17 Juli. Pendengar, oleh karena itu, kita akan membahas tema tentang menyambut bulan Safar dengan ilmu serta amal dan juga doa. Tinggal Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah sudah masuk bulan Safar 1448 Hijriah. Ada dua hari bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram ini, persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan Safar. Pendengar, bahwa bulan Safar, kalau kita tengok dari sejarah itu, Safar dengan Safar, artinya yaitu kosong. Kenapa kosong? Karena dulu ketika bulan Safar datang, rumah-rumah kosong di zaman jahiliyah dulu. Rumah kosong, mereka pergi berniaga, berdagang, bahkan berperang. Kenapa begitu? Karena sebelum bulan Safar ini ada 3 bulan yang Allah muliakan. Bulan Haram namanya. Bulan yang Allah muliakan. Segala sesuatu kejelekan yang tidak baik ditahan. Nah, berperang, cakar-cakaran, bermusuhan, tahan karena menghargai bulan. Itu dari bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 bulan ini sudah lewat. Maka datanglah bulan Safar. Maka ketika bulan Safar itu, di zaman jahiliyah dulu, mereka meninggalkan rumah, mengosongkan rumah. Pergi berdagang, pergi berniaga, pergi berbisnis. Bahkan ada pula lanjut untuk berperang. Pendengar, dan bulan Safar, mereka beranggapan dulu, zaman jahiliyah, adalah bulan ya penuh dengan kesialan. Padahal dalam agama kita Islam tidak ada bulan yang sial. Ya, tidak ada bulan yang naas. Nah, itu mitos itu. Ternyata sampai hari ini masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Datang bulan Safar, masih ada yang beranggapan tahayul, kurafat. Ini bulan sial, bulan tak baik. Kalau nak bangun rumah, nah ini jangan bulan Safar, ini bulan tak baik nih. Kalau nak ada acara pernikahan, jangan. Ini bulan tak baik, bulan sial ini. Tidak banyak musibah, mara bahaya. Tidak ada itu. Semua bulan 12 itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan masing-masing tersendiri. Maka di bulan Safar, meluruskan akidah, menjauhkan kurafat tahayul. Tengok sejarah, di mana ketika salah satu pendapat bahwa anak baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menikah, itu di bulan Safar. Artinya apa? Kalau masih ada paham-paham, keyakinan, menganggap ya bahwa bulan Safar itu bulan mitos, bulan tahayul, bulan tak baik, maka ini mesti diluruskan. Pendengar yang berada,
Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La adawa wala tiyarah wala hamma wala safar." Tidak ada penyakit yang menular dan seandainya tidak ada kesialan karena pertanda burung, tidak ada keyakinan tentang burung hantu pembawa sial, dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Wala Safar. Dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Oleh karena itu, pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang. Tetap kita menyambut bulan Safar itu dengan penuh ilmu pengetahuan. Meluruskan akidah, memunikan keyakinan, dan mengisi dengan doa dan amal-amal kebaikan. Maka di bulan Safar, kebaikan-kebaikan tetap terlanjutkan. Ini mentang-mentang tak bulan haram, tak bulan mulia, antara empat bulan itu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ketika datang bulan Safar, dah melemah lagi syiar, ibadah, semangat, istiqomah. Kenapa? Ini bulan Safar. Maka tetap lanjutkan. Baca Al-Quran, lanjutkan. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Nak bantu anak yatim, terus siarkan kajian-kajian supaya dapat mencerahkan umat. Pendengar dimanapun berada, seandainya ada pun musibah yang terjadi pada bulan Safar, itu bukan sialnya bulan Safar. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam kitab Lamul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Artinya, terjadi musibah, kecelakaan, terjadi yang tak baik di bulan Safar, jangan beranggapan bulan Safar itu bulan sial. Nah, yang terjadi di musibah ternyata sudah tercatat ya, di kitab Lamul Mahfuz. Di nanti ada kejadian-kejadian barangkali di luar dugaan kita, ya kan? Terjadi musibah, kecelakaan, macam-macam. Jangan menyalahkan bulan. Nah, ada bilang kan, ini kan bulan Safar, ini bulan sial, jangan kemana-mana. Nah, ini yang gak boleh. Ini ranahnya akidah. Keyakinan. Mesti kita berhati-hati dalam membuat statement mitos yang turun-temurun sampai saat ini masih ada. Pendengar yang mana berada, kita tengok pendapat atau penjelasan para ulama. Ya. Salah satu ulama mengatakan Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa hadis La Safar merupakan penolakan terhadap keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa kesialan. Maka seorang Muslim hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada mitos atau pertanda tertentu. Oleh karena itu, dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada turun-temurunnya. Maka ini mesti kita hindari. Maka sambutlah bulan Safar itu dengan ilmu. Kita baca literasi. Kita tanya sama guru-guru, ustaz-ustaz kita, para alim ulama kita. Kita semangatkan bulan Safar sebentar lagi datang. Walaupun dalam Al-Quran tidak masuk bulan haram, maka tetap syiar, tetap semangat, tetap istiqomah, dan isi dengan doa-doa yang terbaik. Hati-hati, ini masuk ranahnya akidah. Jangan sampai akidah kita goyah. Jangan keyakinan kita mati. Walaupun negeri ini terus berganti silih berganti, apapun yang terjadi. Oleh karena itu pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang, sambutlah dengan ilmu pengetahuan, dengan doa, dan tentunya juga dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan, perlindungan, rahmat, ridho, kasih sayang kepada kita,
selalu kita terus menerus untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqamahan dan jalan-jalan yang Allah ridhoi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yuklah kita ke sana. Aku pun tak rasalah. Lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi.

0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Ya, ya. Habis. Satu lagi ya burger.
2: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya. Jangan hiraukan diriku.
0: Aku rela berpisah demi untuk dirimu.
1: Min, Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmati lah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
3: Tak lama kemudian.
2: Lakukan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
2: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin, amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa, tak apa. Kita tunggu je.

0: Nah, ini dia burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan aiskrim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi aiskrim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya, ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya. Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang. Jadi yang mana betul nak kita percaya ni? Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
2: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
1: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, cencaluk merupakan makanan khas Kepulauan Riau yang memiliki rasa segar dan menggoda. Kuliner satu ini berbahan dasar utama udang kecil yang telah difermentasi dan dimasak menggunakan bahan rempah khas Kepulauan Riau. Biasanya, cencaluk menjadi suguhan dalam acara tertentu sebagai lauk tradisional. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bintan, Hafiza Ramadhani, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas di Trans Studio Mall Makassar. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi Dekranas dan Dekranasda dari seluruh Indonesia dalam memajukan industri kerajinan. Peringatan HUT Dekranas mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, dan dipimpin Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam sambutannya, Selvi menekankan pentingnya pembinaan terhadap perajin dan pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kerjasama antara Dekranas dan Bank Indonesia, pameran produk kerajinan, workshop UMKM, talk show, serta festival kuliner. Ketua Dekranasda Kabupaten Bintan, Hafiza Ramadhani, mengatakan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menambah wawasan sekaligus memperkuat pembinaan bagi perajin di Bintan. Ia menambahkan, Dekranasda Bintan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, langkah tersebut penting guna meningkatkan daya saing produk kerajinan daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya. Pada Ragam Budaya kali ini, saudara Prompat, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai Basi Jobang, seni tutur warisan budaya masyarakat Kuansing yang terus dijaga. Saudara Prompat, kesenian tradisional Basi Jobang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singgingi atau Kuansing yang memiliki nilai seni dan pesan moral yang tinggi. Basi Jobang dikenal sebagai seni bertutur atau bercerita dengan menggunakan bahasa Melayu Kuantan yang disampaikan secara berirama dan penuh penghayatan. Tradisi ini telah berkembang sejak zaman dahulu sebagai media hiburan rakyat sekaligus sarana penyampaian nasihat dalam kehidupan bermasyarakat. Basi Jobang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari para tetua adat kepada generasi muda di kampung-kampung Kuansing. Saudara Prompat, dalam sejarahnya, Basi Jobang berasal dari kebiasaan Melayu Kuantan yang gemar berkumpul pada malam hari setelah bekerja di ladang atau kebun. Pada masa dahulu, kesenian ini menjadi hiburan masyarakat sebelum hadirnya televisi dan media modern. Adapun cerita yang dibawakan biasanya berisi kisah kehidupan, petuah adat, sejarah kampung hingga cerita kepahlawanan yang disampaikan dengan gaya bahasa khas daerah Kuantan Singgingi. Seni tutur ini umumnya dibawakan oleh satu orang pencerita utama, namun dalam beberapa pertunjukan dapat melibatkan dua hingga tiga orang untuk memperkuat dialog dan irama cerita. Basi Jobang biasanya ditampilkan pada acara adat, pesta pernikahan, kenduri kampung, penyambutan tamu, serta festival budaya daerah. Pertunjukan sering dilakukan pada malam hari karena suasana lebih tenang dan masyarakat dapat berkumpul bersama menikmati cerita yang dibawakan. Dalam penampilannya, seorang penutur Basi Jobang harus memiliki kemampuan menghafal cerita, penguasaan bahasa daerah, serta kemampuan memainkan intonasi suara agar penonton tertarik mengikuti alur cerita hingga selesai. Tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat hubungan sosial masyarakat desa.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Radio. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

pun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok inilah baru mengiakan.
0: Intermezzo.
3: 101,3 MHz.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, Saudara Perempat masih setia mendengarkan siaran Perempat. Saudara Perempat, di tengah perkembangan zaman modern saat ini, keberadaan tradisi Basi Jobang menghadapi berbagai tantangan, masuknya hiburan digital dan berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal membuat kesenian ini semakin jarang dipentaskan. Selain itu, jumlah pelaku seni Basi Jobang juga yang mampu menuturkan cerita secara lengkap juga semakin sedikit. Jika tidak dijaga, tradisi ini dikhawatirkan akan perlahan hilang dari kehidupan masyarakat Kuantan Singingi. Kondisi tersebut menjadi perhatian para tokoh adat dan pemerintah daerah untuk terus menghidupkan kembali seni tradisional ini di tengah masyarakat. Berbagai pelestarian kini mulai dilakukan, seperti memasukkan seni budaya daerah dalam kegiatan sekolah, mengadakan festival budaya, serta menampilkan seni Basi Jobang pada acara resmi daerah dan kegiatan pariwisata. Pemerintah daerah bersama Sanggar Seni juga berupaya mendokumentasikan cerita-cerita Basi Jobang agar tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Melalui upaya tersebut, masyarakat berharap Basi Jobang tetap menjadi identitas budaya Melayu Kuantan Singingi dan terus dikenal oleh anak muda sebagai warisan budaya yang berharga. Demikian, Saudara Perempat, informasi pada ragam budaya yang menutup Segantang Lada Petang edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ya. Selepas ini akan hadir Mizwardi temankan Saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan.

0: Naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang ida denge di abang, mayang gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila.
3: Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurimah kalau perempuan tersebut tak secantik Nurimah.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
4: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurimah, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
3: Hal apa, saudaraku?
1: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yong.
4: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
3: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
1: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurimah tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngembek kita.
4: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampung dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
5: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
3: Sudah, hentikan Nurimah. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
4: Maksud Koyung?
3: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
5: Koyung Kadamudin benar. Maafkan Nurimah, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
4: Aho, terima kasih Koyung Kadamudin dan adengku Nurimah. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
3: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
1: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurimah membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
3: Payo.
6: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
7: Mak, Tanjung bingung. kenapa harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
8: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
7: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
8: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
9: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengat, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
4: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
9: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
4: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
7: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
4: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
7: Maksud Mbak?
4: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
8: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
7: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
9: Oh, aku, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
4: Lah, ngapa, Mak?
9: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
4: Oh, aw. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ninggak ibu-ibu, kalau baik kene.
9: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
4: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
10: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
6: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabah Petai Hilir, Desa Gunung Menang Kemukau pun menjajal kehebatannya.
11: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
4: Silakan, anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
6: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
10: Pengumuman. Woi, Wang Dusun Ika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
4: Kemarilah, anak muda. Sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
11: Beribu terima kasih, Tuanku. Sembah hormat saya kepada Tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
7: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
11: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
7: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
11: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
7: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
11: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
7: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
11: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
7: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
11: Tanjung, jangan.
12: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
7: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
12: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
7: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
11: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabepetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
12: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabepetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
6: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam di hari Senin 13 Juli 2026, bertepatan jua dengan 1448 Hijriah maksud kami ya. Tentunya masih di bulan Muharram. Tak silap saya, malam ini malam ke-28 lah ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, tentunya dah di tengah-tengah di bulan Juli ya. Tak terasa seiring jalannya waktu, perputaran jam, menit, detik telah pun berlalu ya. Tentunya kita banyak menepuk dada lah. Apa yang sudah dibuat hari ini, tentunya kita baliklah ke pangkal kaji, ke pangkal jalan ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, ternyata kita sudah jauh berjalan, sudah jauh berbuat ya. Tentunya untuk, terutama untuk diri kita sendiri, buat keluarga dan masyarakat sekitarnya. Baik buruknya tergantung daripada kita, sudut pandang kita lah masing-masing, sebagaimana kita memandang satu-satu kejadian peristiwa yang ada di lingkungan kita tanpa kita sadari. Sedap. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ini tentunya di hari Senin, sama pun sudah kita dengarkan drama legenda tadi yang bertajuk daripada Sumpah Kampian Puyang Sentani. Dan sekarang bersama Baku Cindan di Udaro, tentunya juga di Pelangi Nusantara lah. Bersambut juga dengan nanti adanya Langgam Serumpun Melayu hingga ke pukul 23, disambut juga Taman Penyair ya. Beberapa masa Ardi temankan saudara perompak semuanya lah. Kita berbual sembang, menyambung silaturahmi kita terkait tentang adat istiadat budaya, kita mengenalkan satu sama lain daripada saudara kita yang ada di Sumatera Barat lah. Orang Minang, orang Awak ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ini Ardi nak kongsi-kongsikan sikit, nak cerita-ceritalah juga sikit ya, mengenal silat Minangkabau, bela diri khas Sumatera Barat. Itu dia eh. Sebab adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitab Allah, tak jauh daripada kita dengan orang Melayu. Tentunya kita cuba tanya sikit, cuba tanya kita bertanya-tanya, kita cuba kulik-kulik, kita cari informasi yang boleh sama kita ketahuilah terkait tentang budaya Minangkabau ni. Seperti apa silat orang Minangkabau ni eh? Apakah sama dengan tempat kita ataupun tidak? Itu dia. Baiklah saudara perempat, tentunya bukan sekadar bela diri. Silat Minangkabau memikat dengan gerakan yang menyimpan rahsia kekuatan dan filosofi budaya leluhur saudara ya. Sebagai sebuah suku yang memiliki tradisi merantau, keterampilan mempertahankan diri menjadi salah satu bekal yang harus dimiliki seorang pemuda Minangkabau. Di samping itu pun kemampuan mempertahankan teritorial nagari dari ancaman gangguan dari luar yang merupakan sesuatu kebutuhan masyarakat ya. Kedua hal ini yang mendorong berkembang silat bela diri khas Minangkabau. Selama berabad-abad pun bela diri ini tetap eksis dan berkembang mengikuti tuntutan zaman saudara. Dari cerita rakyat dan sumber sejarah menyebutkan riwayat asal mula berkembangnya bela diri di Minangkabau. Dikisahkan keberadaan silat Minangkabau dikembangkan pertama kali oleh 5 pendekar ya. Kelima pendekar itu ialah Datuk Suri Dirajo dari Pariangan, kemudian dan 4 rekannya dari luar negeri, iaitu Kambiang Hutan, Harimau Campur, Kuciang Siam dan Anjiang Mualim. Itu dia eh. Mereka lah yang dipercaya menciptakan oleh gerak dalam silat Minangkabau yang memadukan keluasan dan ketegasan dalam gerakan yang mematikan saudara. Itu rupanya eh. Silat atau silat tidak saja menjadi benteng pertahanan diri, tetapi juga tontonan yang menghibur. Hal ini sesuai dengan pemaknaan yang ada dalam istilah pencak silat sendiri. Pencak silat memiliki 2 kata yang masing-masing mempresentasikan 2 tujuan yang berbeza. Pencak berasal dari kata mancak yang dapat dimaknai rangkai gerakan, gestur atau koreografi yang indah. Sedangkan silat sendiri mencerminkan unsur bela diri. Itu dia eh. Unsur mancak dalam silat menjadi dasar dari pengembangan kesenian randai. Randai sendiri merupakan gabungan permainan musik, sastra,
teater rikal, silat dan tarian dalam satu kesatuan pertunjukan. Ah, itu dia. Kemudian juga perkembangan randai berawal dari sebagai suatu media penyampaian cerita rakyat yang kemudian pada perkembangannya lebih dominan dalam aspek drama teatrikal. Pertunjukan randai ini kegembiraan ketika hari-hari besar tiba lah ya. Salah satunya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan juga hari-hari lainnya ya. Kemudian juga unsur silat, unsur bela diri dari silat sebetulnya jarang sekali dipertunjukkan sebagai suatu tontonan khalayak ramai. Hal ini disebabkan unsur bela diri yang cenderung menghancurkan lawan tidak dianggap sebagai satu hiburan dalam budaya Minangkabau. Ya, okay. Melalui gerak pukulan, tendangan, kuncian dan keterampilan dan berbagai senjata, silat lebih dianggap sebagai jurus rahsia untuk mematikan gerak lawan. Ketika itulah para tua silat atau guru silat cenderung merendah dan menyembunyikan kemampuan di depan masyarakat awam sedaga. Oh, itu dia. Berarti silat ini bertransisi lah. Silat orang Minangkabau iko, dia bertransisi dalam satu penampilan namanya randai tadi tu eh. Dia menampilkan dalam satu pertunjukan itu dan disitulah nanti ada teatrikal dan lain sebagainya. Ada dialognya jugalah tentunya ya. Kemudian juga memang kalau bercakap perkara silat ni banyak. Bela diri ni kita bela diri, bela keluarga, bela agama, bela bangsa ya. Memang kita dulu memang kalau orang tua-tua dulu kalau ilmu belum penuh di dada jangan cuba hendak keluar kampung. Itu dia pula eh. Dulu memang ya kalau untuk menjaga diri silat ini kalau kita orang Melayu pun dikedepankan jugalah. Sekarang kalau kita tengok tidak orang tidak lagi sebagai untuk bertempur tetapi kalau sekarang lebih ke pelestarian kebudayaan. Hanya saja sering muncul, sering kita temukan ketika ada pertunjukan lah. Acara adat istiadat seperti nikah kahwin, itu seperti dan lain-lain sebagainya lah. Ada perhelatan-perhelatan ya. Sekarang pun saya tengok di Kepri sudah ada lomba-lomba silat. Kalau secara nasional pun kita tahulah. Tapi kalau kedaerahan ini memang kita tahu prosesi adatnya seperti apa. Dalam silat pun biasanya ada pantang larang, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dalam gerak adab dalam bersilat tentu pasti adalah. Ini nanti kita kulik lebih-lebih jauh lah macam mana kiranya eh. Paling tidak kita dapatlah sedikitnya menyimpulkan bahawa hasilnya antara Minangkabau, Melayu dan lain sekitarnya masih di Pulau Sumatera ini insyaAllah masih samalah. Mudah-mudahan walaupun beda-beda nama, beda penyambutan dan beda sikit-sikit aja lah. Ha, macam tu eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, sekiranya nanti ada orang tua-tua kita yang lebih faham daripada kami gitu kan, boleh saja kita sharing-sharing. Sebab apa? Sebab dah sedikit lah. Makin zaman berkembang, makin zaman maju ni, kita mesti banyak-banyak melestarikan kebudayaan. Takut-takutnya nanti perubahan, jangan sampai nanti ada yang ingin melestarikan tetapi dia tak faham, di situ nanti muncul lah kesalahan-kesalahan pahaman di situ. Jangan kita mengecilkan itu supaya tidak terjadi lah, seperti kurang lebih seperti itulah ya saudara. Bukan bermaksud melipat cindai cuba kain batik dari Melaka, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, kita hanya melestarikan adat budaya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, tentunya ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan tentunya sampai penghujung masa kita di acara Pelangi Nusantara. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja, saya tunaikan satu buah lagu di Langgam Serumpun Melayu ya. Di talian telepon maupun di talian WhatsApp, orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

107,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Tentunya saya cuba jemput masuklah buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga lah. Terima kasih saya ucapkan buat saudara Pro 4 yang selalu bergabung, yang selalu monitor di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tentunya kita bersama-sama menyambung silaturahmi melalui udara sahaja di frekuensi 101,3 MHz. Tentunya saya menyapa daripada Jalan Jeneral Ahmad, yakni kilometer 4. Mudah-mudahan samalah kita malam hari ini diberikan rasa riang dan juga gembira ya. Baik, tentunya juga di talian TikTok saya yang ingin bergabung boleh sama malam hari ini. Mungkin tengok-tengok dengan suara saja kan. Siapa yang bercakap sedari setiap-tiap hari, setiap-tiap malamnya di Perompat RRI Tanjung Pinang ni. Biar nampak rupanya, biar nampak wajahnya ya. Itu dia pula. Baiklah saudara Perompat, di mana pun saja berada, malam hari ini kita berbual-bual santai sajalah. Berbual-bual santai saja, tak lain tak bukanlah kita melestarikan kebudayaan melalui Perompat RRI Tanjung Pinang kita ya. Dan tentunya juga mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah lindungkan kita semuanya. Allah angkat penyakit buat saudara mara kita yang sakit. Allah mudahkan setiap langkah urusan kita semuanya lah. Segala yang sempit Allah lapangkan, segala yang sukar Allah mudahkan, segala yang jauh Allah dekatkan kepada kita. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita ingin-inginkan dan apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan dan Allah kabulkan segala hajat, niat yang dan maksud yang termaktub di dalam hati. Baiklah saudara Perompat, di mana pun saja berada, malam hari ini kita santai sajalah. Berbual-bual juga ya. Daripada tingkap saya tengok ramai juga di kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad, yang ini orang berlalu lalang membawa kendaraan, berjalan bersama keluarga sanak famili, entah-entah itu pergi malam, entah-entah itu pergi makan malam ke, entah-entah mencari angin malam, kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya saya cuba himbau dan saya ingatkan juga, hati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa lengkapi segala kelengkapan kendaraan, baik yang kita pakai maupun yang ada di motor dan roda 2, roda 4 kita semua ya. Baiklah saudara, tentunya cakap dan bual bersama malam hari ini, hari Senin, malam Selasa. Nampaknya juga ada sebagian sekolah dah masuk sekolah lah. Mana yang belum, selamat menikmati hari liburnya dululah. Tentunya juga kita ucapkan tahniah dan sabas buat adik-adik kita yang masuk daripada tahun ajaran pembelajaran baru. Ya, mudah-mudahan tahun ini peringkat dan prestasinya ditingkatkan juga, dan mudah-mudahan dapat membanggakan kedua orang tuanya juga, dan tentu cita-citanya tercapailah. Orang tua-tua kita, terima kasih banyak dah pun memberikan nafkah kepada anak lah ya. Peluh bersimbah, peluh lintang pungkang setiap hari mencari nafkah untuk membahagiakan, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk buah hati yang terkasih, tercinta. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita tanam, mudah-mudahan itu juga esok hari, kemudian hari kita tuai ya. Yang baik-baiklah kita tanam, mudah-mudahan berbuah yang manis-manisnya juga. Baiklah saudara Perompat, di mana pun saja berada, saya cuba intai telik dulu di talian telepon maupun siapa pun yang ingin bergabung langsung sahaja di 0771444, di 0771444950, kemudian juga di talian WhatsApp 0811-7048-860. Kita cuba terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Umar.
1: Bukan, Abang Kemalai Desa Penaga.
0: Lama tak dengar suara Bang Putra Kemalai .
1: Kita lagi patah kata mengawang, sampan lagi bocor. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Putra macam mana?
1: Alhamdulillah sihat, ini lagi ngadap rezeki ni, lagi makan ya.
0: Alhamdulillah. Apa lauk malam hari ni?
1: Ulam petai dengan lauk ikan sardin, ada sambal bilis.
0: Ku semangat sedapnya selera makan nak. Nasi panas.
1: Hadi dah makan.
0: Alhamdulillah juga malam hari ni Allah beri rezeki untuk kami makan samalah.
1: Tadi kami ke berakit, beli bilis di berakit ni.
0: Apa kisah berakit?
1: Biasalah tempat keluarga.
0: Tempat keluarga, kira kan tadi nengok matahir tadi.
1: samping ni untuk jadi apa ni? Matahari samping abang ni untuk apa?
0: Kemarin bersibuk. Inilah kadang-kadang. Kemarin lain, ini lain.
1: Kemarin muda sikit ni, dia tua sikit.
0: Oh, iyalah. Janganlah panjang-panjang untuk pasal itu, bang. Takut nanti untuk berhomban-homban pula, bang, kok pinggan.
1: Ya. Yeah. Ini ada pantun ini. Pantun yang kemarin, pantun malam ini, ya.
0: Janganlah. Pantunlah untuk orang depan tu dulu. Biar selera makan.
1: Bunyi pantun ni gini, ni.
0: Macam mana?
1: Dari berakit ke Pulau Pucuk.
0: Itu pula.
1: Tinggal sebentar membeli bendis. Kepala sakit duduk termenung. Rasa pula hati nak menangis.
0: Jangan. Jangan pula menangis-nangis. Kalau tajam-tajam seulu keris, Bang Putra. Apa namanya, orang bawa sampai ke beting. Jangan-jangan sampai pandai menangis. Kasihan orang yang ada di samping.
1: Betul. Kita nak ketuang ni.
0: Saya
1: nanam sebuah si mangka.
0: Betul, sedap.
1: Tanamlah pula si buah jamu. Dalam selama ini terpendam dengan Mak Jana.
0: Ya.
1: Tapi abang pakai tahan ajalah hati yang rindu.
0: Cobalah rayu-rayu sikit orang sebelah tu. Biar
1: ini di samping kami makan berdua. Dia makan adab ni.
0: Makan beradab. Apa pun
1: tak ada budak. Budak satu ke Batam, satu bekerja.
0: Ya. Bang,
1: inilah kami suami isteri pengantin baru ni.
0: Bang Putra.
1: Ya.
0: Kata orang kalau jongkong sudah berlabuh. Kalau lah angin selatan ombak memecah, sampan juga bawa berlabuh. Walau hidup dah lama menikah, duduk makan tak boleh jauh.
1: Betul. Kata orang nak tanam buah semangka. Sampailah badan basahlah pula. Kalaulah duduk kita berdua. Kalau bisa setik pun tak boleh
0: berpisah. Ya tak, Bandar Bang Putra kelak depan lain belakang.
1: Tak buat aja tak kata ni.
0: Campur-campur takut tak?
1: Di lagu ni.
0: Yelah, lagu apa tu? Ampun mak yo.
1: Abang nak minta lagu Salam Muhibah ni.
0: Salam Muhibah, cubalah cari lagu so sweet untuk orang samping tu lah sikit.
1: Orang samping ni suka Salam Muhibah. Akhir.
0: Salam Muhibah
1: Salam Muhibah jadi.
0: Salam buat rumah bang nak Bang Putra. Bang Putra.
1: Ya, saya.
0: Salam buat rumah Bang Putra ya.
1: Ni dia kerja kedengar ni.
0: Salam hormat takzim kamilah bergurau aje kami dua beranak ni.
1: Ya, bagus biasa pula bang bergurau ni.
0: Ya, tak betul lah
1: kami. Kita kalau tak bergurau rasanya macam mana gitu ya.
0: Tapi betul tak apa juga tak?
1: Betul.
0: Iyalah.
1: Salam sikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam pertama buat adik selamat malam, selamat bertugas. Semoga tidak selalu. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Mampu try pun gitu.
1: Mudah-mudahan sampai ke rumah dengan keadaan selamat, tidak ada hambatan apa-apa pun di jalan.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan.
1: Semoga mudah rezeki dapatkan jodoh cepat.
0: Allahu Akbar, jodoh pula. Amin ya Allah.
1: Jadi salam abang untuk pertama, nanti sampai hingga akhir tanpa kecuali abang tinggal di mana pun berada.
0: Boleh.
1: Maupun dari Karaj, maupun dari Bintan, maupun dari Penaga, maupun dari Tanjung Pinang, semua dia.
0: Ya saya.
1: Buat adik terima kasih. Abang nak lanjut makan lagi ni.
0: Makanlah, selamat makan malam ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra, kembali lama tak dengar suara ya. Mudah-mudahan Bang Putra bersama isteri, keluarga, kekasih hati, semuanya lah. Mudah-mudahan bahagia selalu, berkah selalu, menjadi contoh bagi kami sebagai anak-anaknya lah. Mudah-mudahan apa namanya, menjadi sekeluarga sakinah mawadah warahmah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala urusan Bang Putra pun dimudahkan Allah. Amin ya Allah. Tentunya kita cuba sambut di belakang Bang Putra, ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Di talian WhatsApp.
2: Waalaikumsalam. Ada mak di. Pandai pantun. Tak masuk aja.
0: Tak apa.
2: Putra Kemalai. Putra Kemalai dah banyak pantun. Mak tak usah pantun lagi. Mak minta lagu.
0: Lagu apa mak?
2: Lagu biasalah. Kasih sayang suami isteri.
0: Kasih sayang suami isteri ya. Alhamdulillah.
2: Tadi.
0: Ya.
2: Ada libur. Udah ujian. Udah libur belum? Kuliah dia.
0: Ardi?
2: Udah ujian.
0: Ardi dah siap ujian dah. Dah lagi nyusun dah sekarang ni.
2: Iya, dah libur.
0: Alah, dah siap dah. Satu. Mudah-mudahan selesai tahun ini, Mak.
2: Din, tahun ini Desember. Biasanya Desember kan orang apa?
0: Wisuda.
2: Wisuda, ya.
0: Ah, ya, tapi arti
2: itu beda. Beda dengan S1 kemarin.
0: Beda, Mak.
2: Bulan berapa wisuda dia?
0: Ah, itu kami kurang tahu, belum dapat informasi, Mak. Yang penting kami siapkan kuliah hajilah dulu. Wisuda tu bonus kata orang kan.
2: Iya, soalnya kalau S1 kemarin kan Desember. S2 tak tahu ni, anak mak pun mak belum nanya juga dia.
0: Ah, itulah, mudah-mudahan sama mudahkan juga mak.
2: Dan sama lancar.
0: Amin ya Allah
2: skripsi, ya Rabbal Alamin. Amin. Itulah. Ya, aja dah.
0: Ya,
2: salam dia satu semua aja lah di. Usah panjang lebar.
0: Salam juga buat bapak di rumah ya mak.
2: Ya. Bapak di luar tu, mak di dalam kamar. Buat Adi, makasih Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon pertama, singkat padat jelas. Terima kasih banyaklah buat Bang Putra Kemalai dan Mak Berlian. Mudah-mudahan orang tua-tua saya sehat selalulah. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, di sini tentunya kita cuba sambut di belakang Bang di belakang Mak Berlian. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini dia, Nek.
3: Ya.
0: Alhamdulillah siang masuk hari ni, Nek.
3: Masa
0: lagi
3: tadi rasa tidur
0: sebentar
3: tadi. Lah tertidur? Siap solat tadi tertidur.
0: Allahuakbar. Nikmat tu, Nek. Payah orang nak tidur tu.
3: Ya, kadang-kadang mata ni,
0: Nek. Oh, itulah kadang.
3: Dah berapa orang masuk ni?
0: Tiga, Nek. Nek ketiga.
3: Oh, yang ketiga.
0: Oh.
3: Tadi-tadi Mak Beli
0: Anda ni. Betul. Kami buka agak cepat sikit kedai malam ni.
3: Assalamualaikum dengan Adi.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat, Adi? Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Zahir batin sehat, Nek. Bahagia.
3: Oh, Adi.
0: Ya, saya.
3: Dia nak tanya hari Minggu kemarin ke mana, Adi?
0: Ke mana?
3: Hari Minggu.
0: Oh, biasa.
3: Kelak. Sengarang, Adi?
0: Ha?
3: Di Sengarang?
0: Taklah. Adi kat rumah je.
3: Oh, tak. Gini, kata Nek Pino kan ada pengantin dekat Sengarang.
0: Ya.
3: Dia pergi.
0: Mm-mm.
3: Jadi dia dengar macam suara Ardi berpantun, dia bilang.
0: Oh, bukan. Kawan Ardi macamnya.
3: Dia nanya, dia suruh Nek nanya. Kau cuba tanya Nek Mandar, Bang Utol tak Ardi?
0: Ya.
3: Itulah sebab ada orang sebelah rumah tu, dia bilang ada budak Tanjung Pinang kecil yang berpantun.
0: Yelah, kawan Ardi berarti tu.
3: Oh, dia kata Ardi.
0: Ardi duduk kat rumah lah, melingkup aja, melurus pinggang.
3: Oh, pantalah. Ardi yang masuk.
0: Oh. Kata pula Nek ngati Ardi pula. Hari libur malam minggu pun kerja terus.
3: Yelah. Orang ada jugalah santai-santai. Ada borong dia terus.
0: Itu pula kalau nak kahwin gini mang, Nek. Siang malam kerja terus. Biar baju
3: ngumpul
0: kering.
3: Ngumpul duit
0: jadi. Ha?
3: Ngumpul duit.
0: Biar baju kering di badan pokoknya.
3: Oh.
0: Biarlah sampai
3: aku kurus kering macam mana pula tadi.
0: Biar baju kering di badan tak apalah, kata orang tu kan. Macam betul nai ni.
3: Betul, amin.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyaklah ni.
3: Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati.
0: Ya. Yeah.
3: Biarlah badan kurus kering bukan tak makan.
0: Betul.
3: Nak dapatkan jantung.
0: Allahu akbar, betul sangat ni.
3: Kan
0: ada. Ya pula kadang.
3: Apa dapat lagu ni?
0: Dapat berbenah ni, panjang waktu kita.
3: Lagu ini ni lagu yang Adi putar malam tu, lagu apa? Salam terakhir terakhir dari Sudirman tu.
0: Sudirman?
3: Salam terakhir ya.
0: Sudirman ini salam terakhir ni.
3: Salam terakhir?
0: Iya.
3: Ya lagu tu dia.
0: Lagu ini?
3: Yalah.
0: Kalau
3: tak ada lagu tu ni, jauh di saya, dekat di saya, apa, jauh dikenang dekat di sayang.
0: Jauh, jauh dekat di sayang, jauh mengenang dekat di sayang. Itulah pokoknya.
3: Jauh dikenang dekat di sayang. Apa dia merasa, apa dia ruai tu?
0: Bacok, apa nama ni?
3: Bacok pula.
0: Oh, betikau.
3: Itu kumpulan nenu ni, band
0: itu. Ramli.
3: Bukan. Jauh disayang dekat, jauh dikenang dekat sayang. Rindukah hatimu pada diriku yang kini.
0: Nenek. Salam terakhir ada juga, Nek.
3: Salam terakhir dari siapa?
0: Dari Sudirman.
3: Iyalah Sudirman. Boleh juga lah, Dik.
0: Boleh.
3: Boleh.
0: Kalau boleh kita putarkan nanti, ya, Nek, ya.
3: Sehat, Dik, ya.
0: Oh, sehat pun benar. Rasa hati, Nek. Nek memastikan Ardi sehat tu, Nek. Terima kasih lah. Itulah pula Nek dengan Ardi ni baiknya. Dah, Nek sehat, Nek.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Itulah pula. Waktu jagung pun sampai, Nek. Waktu jagung. Nantilah.
3: Nek cerita dengan Manda ni.
0: Apa kisah?
3: Honda. Nek doakan Ardi. Semoga dapat job selalu. Jadi Nek bilang, yang lupa waktu jagung. Dah dapat job banyak-banyak. Ada yang berjagung.
0: Aduh. Kesayangan.
3: Jadi nak kena orang belakang. Kita nak. Jumpa pun pernah.
0: Aduh, mak. Insya Allah. Nanti bila-bila ni ya. Sabar kejap aja. Ayuh huruf harana rasa.
3: Taklah. Nek bergurau aja, Di.
0: Tak apa. Sesekali.
3: Kebagian yang rasa lah rezeki hadiran.
0: Alhamdulillah. Tak tahu memang selega orang, Nek. Yeah.
3: Itulah pertama kali. Bukan dengan pula dia. Nek rasa roti jagung yang itu. Siapa tu yang dia?
0: Mary.
3: Ha?
0: Roti Mary.
3: Roti Mary tu, eh? Tapi roti jagung kan dia, kan? Tapi dia lain nano dia macam lain versi lah.
0: Lain versi memang.
3: Itu sampai berapa tu balik ke rumah tu. Nek bawa balik bungkus tu ni. Nek tunjuk lah dengan anak-anak dengan tuan-tuan tadi ni. Ini tadi sedap betul. Sini di ni mana mak dapat. Inilah Adi yang kasih. Adi mana Adi radio ni. Itulah. Hanya beli usia jagung itu Adi beli ni kan, Nek.
0: Ya, Nek. Allahu Akbar. Suai selera berarti.
3: Nek suka itu lagi. Kalau tiba se rumah kelapa tu apa semua dia tak suka.
0: Terlampau manis ya, Nek.
3: Terlampau manis.
0: Betul lah tu. Kalau tak roti keras, roti kenjar.
3: Aduh.
0: Lanjut salam ini. Boleh, silakan, Nek.
3: Salam pertama untuk Adila. Sihat selalu, panjang umur, rezeki, lancarkan usahanya. Semoga dapat job selalu, sering-sering dapat job lagi.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Nek. Nek pun
3: di kampung ada sihat, Di.
0: Alhamdulillah, sihat. Bahagia orang tu, ha?
3: Amin.
0: Makan sedap terus. Apa tak dekat dengan laut, Nek? Apa tak makan sedap terus?
3: Makan ikan segar tu.
0: Itulah pula. Kalau ikan, kalau kita...
3: Ikan segar, sotong segar.
0: Kita kat Pinang ni, matalah nak keluar mata ikan sikit lagi.
3: Bukan namun nak keluar lagi, dia timbul gatal lah.
0: Semangat, ya Allah.
3: Nak balik kalau ikan tongkol tu.
0: Allahuakbar.
3: Kalau dah merah mata, sana dah makan.
0: Nak pagi, subuh lagi nyari.
3: Adik kat sana tak pernah keluar, Adik?
0: Mak, itulah kerja Ardi dulu, Nek. Nyuluh udang, masang jaring. Itulah kerja
3: Ardi. Di Tanjung Pinang ini?
0: Kalau di Tanjung Pinang ni tak pernah lah keluar.
3: Kena
0: Tanjung
3: Pinang.
0: Kalau lah laut juga melancut tu, Nek, nombor tu.
3: Kata bapak, balik aja lah kau sekuliah.
0: Melancut betul lah ke kampung. Aduh, aku semangat kalau kerja laut ni.
3: Kau buat Adi pandai kerja laut ni?
0: Alhamdulillah lah, Nek. Pandai tu tidak faham sikit-sikit je, kata orang. Dulu itulah.
3: Lanjut salam, Nek. Bakin dah tidur ni.
0: Lah tidur cepat.
3: Dah dua kali Nek telefon tak diangkat.
0: Dah lah, tidur lah tu.
3: Untuk ini pantun berdian ni dah. Apa nama? Nak membeli buah rambutan. Dapat mangga langsung dikupas.
0: Betul.
3: Kalau tadi ada Nek beli, mak belian. Ini Nek Manda dari masa 13.
0: Itu dia pula.
3: Tadi siapa? Bang Kemalai ya?
0: Bang Putra Kemalai.
3: Dah lama saya dengar suara Bang Putra
0: Kemalai. Dia makan beradab tu.
3: Makan beradab. Kalau kita ni makan sendiri-sendiri ya, Di?
0: Makan seorang-seorang je, ngadap dinding.
3: Ngadap dengan nasi.
0: Dengan nasi. Ya Allah, ikut semangat.
3: Bila ni nak makan beradab tadi tu?
0: Nak makan beradab? Hari-hari beradab dinding, Nek. Beradab tu. Bukan ke makan je lah. Kadang-kadang nak ketawa. Ada juga sedih je juga kadang kan. Allah.
3: Aduh. Macam nasi tak boleh sedih.
0: Tak sedih. Dia nak nyenduk dia tu sedih ke so. Aduh.
3: Saya nak makan ada orang tengah senduk ini.
0: Oh, kalau mak ada, mak balik kampung, mak yalah pula kan.
3: Yalah. Hmm. Tapi kita kalau dekat dengan tua lain, dah jauh tua baru terasa
0: ni. Ah, betul ni. Makanya kadang-kadang kalau ada tu mak aku semangat.
3: Ah, ya. Lagi ada orang tua tu, apa kata semua bahagiakanlah orang tua dulu.
0: Ah, itulah ni kadang-kadang ya, nak didahulukan.
3: Ada orang tua tak ada kita.
0: Oh.
3: Kalau macam nek ni memang tak tahu orang tua dia.
0: Macam pula dah.
3: Nek ni mak nek meninggal umur 5 bulan ni.
0: Ah, mak arti bapak dia meninggal umur 7 bulan.
3: Siapa?
0: Bapak Tok Ardi meninggal umur mak 7 bulan.
3: Oh, kalau ha. Nek umur 5 bulan. Ha. Nek tak kenal mak.
0: Ah, ha, mak arti lah yang
3: tempiat. Kakak
0: dan miara. Lah tempiatu lah tu sekarang. Ah,
3: ni nama lah ni dah tempiatu. Tak ada apa pun nak
0: kata. Aduh. Aduh.
3: Awak yang tempiatu, anak yang tempiatu. Nunggu sedekah pergi jago pun tak sama-sama.
0: Aduh. Aduh, mak. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullah.
3: Tu ini Bang Yusof biasa pertama dia ni.
0: Ni belum ada lagi.
3: Oh, bang Janggut dah lama bang Janggut tak masuk.
0: Itu pula.
3: Untuk Bang Udin, untuk lupa yang di tu Mr. Mahmud.
0: Mr. Mahmud.
3: Untuk Marika, untuk yang Mucu, untuk Dang dah masuk tadi dengar ada suara Dang. Alhamdulillah dah sihat Dang, sabar selalu.
0: Alhamdulillah.
3: So, penyepuan pertama sampai akhir je tadi.
0: Ah, boleh ni. Ah,
3: kita bagi-bagi pula ya sikit orang.
0: Ah, sikit sama sikit. Betul. Ah,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda kita yang berada di Batu 13 arah Tanjung Uban ya. Di belakang Nek Manda, di belakang Mak Berlian, Bang Putra Kemala yang ingin bergabung silakan langsung saja di talian telefon 0771-4449050. Di talian WhatsApp pun juga sama 0811-7048-860 ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ah, dengan siapa?
4: Dari Jambi.
0: Oh, Bang Hamzah Yusof. Baiklah.
4: Iya, yang disebut dari Nemanda tadi.
0: Ah, betul.
4: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baru malam ni lah bisa masuk Bang Ardi. Dan kemarin malam tak masuk.
0: Ah, kenapa?
4: Paket telefon habis.
0: Oh, paket telefon habis. Kalau gitu isi paket yang seumur hidup lah bang.
4: Nah, karena tadi pagi lah baru ngisi paket telefon gitu ya. Kalau hari Minggu kemarin tuh tak buka apa namanya konter penjual paket telefon.
0: Gitu rupanya. Yalah.
4: Ya, alhamdulillah tadi ada promonya. Ya, lebih 20.000 satu 30 hari.
0: Alhamdulillah kalau begitu dapat juga bergabung malam ni kan?
4: Iya, alhamdulillah tadi dengan Kak Lima tadi masuk di peradaku. Lagunya ni Bang Ardi.
0: Lagu apa tu?
4: Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi.
0: Tirai Sulam Emas, boleh?
4: Salam-salamnya tadi yang sudah dipotokopi dengan Nemanda, dengan Mak Berian tadi. Semua sentrum 4 sampai terkecuali. Dari pertama hingga terakhir ya. Karena mengingat nanti kawan mau masuk juga ya. Ya, untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Baik.
4: Dari pertama hingga sampai akhir. Untungnya Bang Ardi, selamat malam ternyata juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada. Tadi ada Bang Hamzah Yusof yang di Jambi ya. Di belakang Bang Hamzah Yusof tadi ada Mak Hitam yang masuk tapi terputus terus. Mengapa demikian Mak Hitam? Masuk kembali Mak Hitam yang berada di Mansyur. Mudah-mudahan Mak Hitam sihat selalulah. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada yang belum bergabung, sila bergabung. Kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah Yusof ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Hello.
0: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, dengan siapa? Nyang Ucu.
5: Mak Hitam terputus, adik dia yang gabung.
0: Oh, Nyang.
5: Ah.
0: Apa khabar?
5: Alhamdulillah. Bang Adi.
0: Ya, saya. Ah, saya.
5: Ah, pagi-pagi membuka tingkap.
0: Ah, saya.
5: Ah. Okay. Ah, tingkap papan di balik dinding Bang Adi ya.
0: Betul.
5: Ah, kalau Bang Adi nak makan beradab.
0: Ah.
5: Cepat-cepatlah cari pendamping.
0: Oh, la la la la la la la. Hai.
5: Oh, Mak Hitam.
0: Ya.
5: Inilah gabung kita ejek Bang Ardi ni.
0: Eh, janganlah macam tu, malu kami.
5: Ini tak bang Kemal, bang Putera Kemalai tadi.
0: Nah, macam mana?
5: Buah rambai si buah manggis.
0: Ya, saya.
5: Manggis dibawa ke seberang hulu, Bang Ardi.
0: Maaf.
5: Bang Kemalai dah tua-tua duduk menangis. Malulah ditengok dia anak cucu, Bang Ardi.
0: Tak boleh duduk menangis.
5: Tak boleh lah, dah tua-tua duduk menangis kan.
0: Memang tak boleh.
5: Apalagi kalau lagi ngadak rezeki kan, Bang Ardi kan.
0: Dia menangis kerana tak dapat berbual pasal panjang aja tadi tu.
5: Akhirnya dia lagi nak makan, nak beradab, Bang Ardi.
0: Itulah, biasa kan cakap perkara mak janda tak dapat bercakap.
5: Biarlah Mak Hitam sambung nanti.
0: Itu pula.
5: Kalau Mak Hitam dia hatam tu, dia kalau pasal-pasal apa tu.
0: Saya yakin percaya kalau Mak Hitam.
5: Yakin percaya pokoknya jangan putus asa, pencet terus Mak Hitam.
0: Tadi dia masuk dan saya sambut, cuba terputus.
5: Ini angin kencang Bang Ardi.
0: Kencang ke?
5: Agak apa cuaca sikit kan.
0: Lah musim selatan lah tu kan. Pula selatan.
5: Bang Ardi yang minta dondang dululah.
0: Dondang apa tu?
5: Yang nak minta yang rancak-rancak lah. Biar Putera Kemala yang lagi beradab-radab tu dia agak bergoyang-goyang jari sikit dari Dato' M. Dok Kilau.
0: Apa tu?
5: Cik Mek Molek lah Bang Ardi.
0: Betul.
5: Yang suruh cepat-cepat.
0: Aduh, Mak.
5: Nek Manda. Tunggulah kejap lagi lah, Nek Manda.
0: Aduh.
5: Adalah Bang Ardi datang nanti kan, Bang Ardi kan?
0: InsyaAllah.
5: Kalau Nek Manda bahagia, nyang lagi bahagia.
0: Allahuakbar. Kau semangat. Pokoknya berandam dululah kena Ardi ni lah.
5: Kena malam ini. Belum Bang Damak gabung nanti. Asal Bang Damak dah gabung lebih, kena lagi nanti.
0: Allahuakbar, kena depan belakang betul?
5: Yelah, kena seorang dua depan belakang, Bang Ardi .
0: Kalau kena naik ngah, kena samping pula, kiri kanan.
5: Ni
0: ada.
5: Tu, Mak Ngah pandai dia tu.
0: Aduh, kesemangat.
5: Yelah Yelah, siap-siap semua lah kita Bang Ardi
0: Nyang pun gitu juga. Salam.
5: Bang Ardi kan masih libur kan?
0: Ardi belum libur lagi.
5: Belum
0: Kerja?
5: Maksudnya ini kuliah
0: dia libur kan? Kuliah libur.
5: Bulan 9 nanti kan baru masuk lagi kan?
0: Yang tahu pula.
5: Tahulah. Nak Nyang kan kuliah, jadi tahulah Bang Ardi.
0: Kuliah kat mana Nyang?
5: Ha?
0: Kuliah dekat mana?
5: Tak usahlah Bang Ardi
0: Janganlah. Inilah aku. Inilah
5: kadang. Lelang melalut tu.
0: Tak boleh macam tu Nyang. Kat mana tu? Tak betul dekat stain juga.
5: Ini tak nak. Ajak makan cepedak tak nak. Ajak makan durian tak nak. Semua tak nak.
0: Manalah
5: nak kenal kan?
0: Makan-makan baru nak kenal. Baru bangun demam masalah.
5: Demam?
0: Ya.
5: Usahlah. Yalah sembuh-sembuh dulu Bang Ardi
0: Pula kadang Nek. Nyang.
5: Nyang tinggalkan dengan serangkap pantun lagi Bang Ardi
0: Boleh Nyang. Silakan Nyang.
5: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
0: Macam mana bunyinya?
5: Buah kelapa bawa ke seberang Bang Ardi
0: Betul.
5: Seberang lautan ke Kuala, tungkal Bang Ardi ya, jauh eh.
0: Jauh main yang ya.
5: Ini kelapa kan dah mahal kan Bang Ardi kan?
0: Iya, sayang.
5: Jangan besar kepala. Di kampung orang Bang Ardi ya. Apa ni? Sebab rendah hati, itulah pakaian orang yang berakal Bang Ardi.
0: Itu pula.
5: Oh, Bang Damak pandai tu, dia nyambung tu.
0: Biarkan Bang Damak menyambung nanti.
5: Biar dia nyambung dengan Kak Siti nanti ya.
0: Betul.
5: Lagi tu ajalah nanti Mak Ngahaida nak sambung, Mak Hitam nak sambung. Tak jadi Bang Kemalai, tak jadi Pak Hamzah eh. Ada Mak Belian, Nek Manda juga tadi ya. Nek Basti kita dah tidur kata Mak Belian tadi ya.
0: Betul sangat.
5: Jadi gitu aja Bang Abdi ya. Ini sayang. Banyak waktu dia Bang Abdi ya.
0: Betul.
5: Cik Mek Molek jangan lupa.
0: Okey.
5: Terima kasih Bang Abdi.
0: Sama-sama.
5: Akan beradab.
0: Selamat
5: malam. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Abdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari kami beradab makan yang makan beradab dinding aja kami ni. Assalamualaikum. Belakang yang ucu. Sila masuk. Mak Hitam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Mak Hitam?
6: Khabar? Bagi musim rambutan banyak sampai dah habis, baru dapat makan rambutan, Mak Hitam.
0: Apa pula? Batuk?
6: Orang demam-demam, Mak Hitam batuk. Mak Hitam tak mempan dengan demam. Orang batuk lagi Mak Hitam mempan.
0: Oh, semangat. Allahu Akbar. Mak Hitam?
6: Tak apalah yang penting budak-budak dapat makan. Tapi rambutan Mak Hitam pada habis sama dia.
0: Sianya lah pula. Yelah.
6: Kesian.
0: Tapi tak apalah. Yang penting kan sekarang Mak Hitam dah sihat. Dengan suara Mak Hitam
6: lagi. Kalau Mak Hitam senang lah. Dia nak makan beradab.
0: Apa sebab?
6: Pagi-pagi duduk di tingkap. Sambil duduk tala kat angin. Kamu kat tingkap banyak angin dia.
0: Betul.
6: Kalau Mak Hitam nak makan beradab. Mak Hitam duduk aja depan cermin dia.
0: Betul juga. Oh, Mak Hitam. Kalau Mak Hitam basahkan kain, kami sidai ujung ranting. Kalau Mak Hitam makan ngadap cermin, saya pula mengadap dinding.
6: aku ngadap cermin, dia nyuap, kita nyuap kan.
0: Betul.
6: Sambil makan cermin.
0: Betul.
6: Kalau ngadap dinding pula.
0: Kalau ngadap
6: macam mana pula?
0: Kalau ngadap dinding, kami tengok je lah dinding tu kan.
6: Silap hari bulan cecak yang melepas itu.
0: Itulah pula. Mak Hitam sekarang apa buat?
6: Ini lagi baring lah dengan celoteh-celoteh tadi orang-orang.
0: Lama mak.
6: Nenek Manda tadi. Siapa lagi?
0: Lama mak.
6: Putri Pondok. Putri Pondok eh?
0: Lama kami tak dengar suara Mak Hitam ni ya.
6: Mak Hitam dengar je.
0: Janganlah macam tu. Bergabunglah sama kami berbual.
6: Kadang-kadang tu kata nak bergabung ni.
0: Apa sebab jadinya?
6: Masalahnya. Paket tak ada kadang.
0: Nasib badan.
6: Apa lagi asyik kerja nonton-nonton cerita pendek tu eh. Sekejap aja.
0: Makin nonton makin sedap.
6: Maklum, Mak Hitam pun tak pakai YP.
0: Makin nonton makin sedap Mak Hitam. Makin ditonton makin sedap.
6: Apalagi cerita tak habis geram eh.
0: Geram.
6: Lagu dapat di?
0: Dapat. Berbenar lagu apa tu?
6: Lagu dia Hail Amir.
0: Ha?
6: Lagu dia apa Hail Amir dengan Uji Rasid? Bukan Nana Matamu Mataku. Ada lagi satu tu. Apa lagu? Tahulah Gurindam Ibu.
0: Gurindam Ibu. Baik.
6: Gurindam Ibu. Ya, untuk anak-anak cucu. Makin lagi makin membesar. Sangkakan kita ni muda lagi punya. Dah dua kali bercermin dia.
0: Pula kadang.
6: Kita nyebut budak ni cepat nak besar. Padahal kita tak sadar.
0: Itulah pula kadangnya.
6: Untuk adik juga. Selamat sukses dia.
0: Mak Hitam pun gitu juga. Sihat-sihat selalu Mak Hitam.
6: Setiap kita berjuang mesti ada menang dia kan, ada pengakhir dia kan,
0: ada awal ada akhirnya ya.
6: Awal-awal. Kita banyak kata Roma, berakik-akik ke hulu, mengenang kesepian.
0: Itu pula.
6: Kita keluarkan duit dulu, kemudian nanti bermanen kemudian.
0: Itu pula. Syukur-syukur manis lah. Jangan sampai masak mengkal sudah lah.
6: Masak mengkal tu. Tapi ni, tengah hari ni buah durian banyak masak mengkal dia.
0: Apa pasal pula?
6: Kadang beli-beli durian tu, tawa isi dia. Kata Tok Dalang, durian mangkau.
0: Durian mangkau. Aduh, you better tahu. Durian mangkau.
6: Tawa isi dia. Bau pun tak ada. Ngapa tak tahulah. Tapi kat kampung sini aja. Kat lain boleh dia.
0: Itu pula. Tapi tergantung, Mak Itam, kalau warnanya agak cerah sikit, mungkin kita solok molek dah dapat kan. Saya takut kita kita selalu nyegahkan duit kelabu, jadi agak mengkanga sikit kan.
6: Kita jangan takut nyegah duit ya.
0: Tapi megah-megah solo maksud pokoknya. Kuning balas ni, Mak Itam.
6: Isi dalam dia kuning macam macam tembaga.
0: Pula. Tak, Mak Itam, bukan tembaga lagi. Suasa. Suasa langsung ni bagi. Bukan durian tembaga, tapi durian suasa pula yang ada sekarang.
6: Suasa langsung ya. Perak apa lagi?
0: Apa lagi?
6: Apa lagi emas?
0: Aku semangat. Ya Allah.
6: Pokoknya semua kawan dah masuk, semua kita sama semualah ya. Untuk Adi, nak tugas di. Terima kasih. Apa ngecap-ngecap untuk makan?
0: Tidak, nelan Leo je. Kan
6: tu bekal buah-buahan kat situ.
0: Tidak, ngadap dinding ni nelan Leo.
6: Terima kasih Adi ya.
0: Sama-sama, Mak Itam saya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Itam kita yang berada di Tembeleng ya. Tembeleng Mansur. Mak Itam di Tembansur. Salah saya tadi . Bukan di Tembeleng, di Mansur Mak Itam. Baiklah, salam untuk Mansur semua. Mudah-mudahan Mak Itam yang ucu, Abang Hamzah Yusuf, Nek Manda, Mak Berlian, Bang Putera Kemalai sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, saya cuba sambut di belakang Mak Itam ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Hello.
7: Hello.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Hello.
0: Ya, saya Mak Rika.
7: Ya.
0: Ini dia pula. Orang Pulau Ladi. Bertolak sikit je dari Mansur .
7: Ya.
0: Mak, apa khabar?
7: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Mak?
7: Ya. Baru balik, baru sampai ke rumah ni tempat orang ada acara.
0: Dari mana pula berjalan malam-malam lagi?
7: Tempat ada syukuran, pesunat, pesucu.
0: Makan perai lah malam ni .
7: Makan perai. Dan malam makan perai ni.
0: Alhamdulillah. Dah dua malam makan perai? Dua malam makan perai?
7: Rumah dekat ni. Makan dengan uju je.
0: Pula kadang. Itu penting tu kalau perkara itu tu. Berajat? Orang berajat? Mak Rika? Orang berajat?
7: Orang sunatan. Selamat.
0: Orang bersunat rupanya. Alhamdulillah lah Mak bergabung malam hari ni.
7: Lagu macam biasa.
0: Dapat berbenar. Lagu apa malam ni Mak?
7: Lagu apa ni?
0: Macam biasa. Lagu Melayu kita.
7: Lagu Melayu. Apa je lagu Melayu? Rika ni suka tak pandai milih lagu. Itu aja.
0: Macam tu pula. Lagu apa?
7: Malu nak nyebut tak ada lagu lain.
0: Apa pula malu? Selera tengkak. Selera kita.
7: Apa ya?
0: Lagu Ramli ada, Amar Jaiz pun ada.
7: Amar Jaiz ajalah.
0: Amar Jaiz apa nak dengar lagu? Harapan Kecewa lagu. Ada, Mabuk Kepayang ada.
7: Itu Marika keteruah je, Mabuk Kepayang lain ajalah.
0: Yang lain . Sekejap saya carikan lagu Amar Jaiz. Dewi ada, Mungkin Bersama ada, Mengalir Air Mata ada.
7: Barang
0: aja lah. Janganlah barang. Tak ada pula judul barang kat sini.
7: Apa musim pertama?
0: Mungkin Bersama.
7: Mungkin Bersama? Itu aja lah.
0: Ini aja? Boleh?
7: Boleh lah.
0: Betul?
7: Betul.
0: Yakin? InsyaAllah kami tunaikan ya, Mak, ya.
8: Ya.
0: Yeah. Ah, yelah.
8: Adi, apa khabar?
0: Kalau tanya khabar ni, sehatlah. Kalau lah ketawa mencaram tu, sehat. Alhamdulillah, Mak.
8: Hmm, dah makan.
0: Perkara makan sudah tadi.
8: Tengah duduk aja ya.
0: Haa?
8: Buatkan telefon.
0: Macam mana, Mak?
8: Ah, duduk aja nunggu orang telefon.
0: Oh, duduk aja ngadap dinding kami.
8: Ah, ngadap dinding. Tadi Mak Hitam ngadap cermin.
0: Oh, Mak Hitam ngadap cermin, saya ngadap dinding. Mak Hitam lagi lah, sedap lah cermin yang ditengok.
8: Ya, yeah. Mak Hitam yang pandai pantun dia.
0: Oh, ligat dia. Alhamdulillah.
8: Ligat kalau pantun, kalau Mak Rika ni tak pandai dia pantun.
0: Eh, tak apa. Mak dah bergabung pun bersyukur kami. Terima kasih banyak-banyak.
8: Mak nak salam-salam aja.
0: Ya, yeah. Mak, duku dah masak?
8: Duku belum masak.
0: Oh, duku belum masak. Yelah, nanya je kami tu.
8: Kalau rambutan.

0: Ah, macam mana, Mak?
1: Kalau puas satu di Sidang Guni, seguni juga kan?
0: Ah, betul tu. Tak salah. Guni juga.
1: Kalau hutan, kau nak makan, adalah.
0: Ah, yelah. Nanti kalau pun ada, nanti adalah kami naik ke sana, ya?
1: Ya.
0: Yeah. Ah, itulah. Kalau Allah izinkan lah. InsyaAllah.
1: Yo, salam-salam dulu, ya?
0: Ah, boleh, Mak. Sila.
1: Salam pertama buat Adi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Adi.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Hati-hati. Selamat sampai ke rumah.
0: Ya, terima kasih.
1: Tepat dapat jodoh.
0: Ah, ini perkara jodoh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Malam hari ni banyak Ardi kena.
1: Ha?
0: Banyak kena Ardi malam ni.
1: Tapi kan kalau orang doa dapat jodoh kan bagus. Mudah-mudahan dia kabul dia kan.
0: Ha, itu pula kadang. Mudah-mudahan besok langsung nikah lah.
1: Ya, jangan tak minda tu dah besok nikah. Ha, buat mak hitam tadi. Buat mak ucu. Buat uwir.
0: Ha?
1: Buat uwir. Uwir baru aja balik dari sini.
0: Oh, Kak Uwir. Kak Uwir lama tak masuk.
1: Ha, siapa lagi buat Longya. Buat Nek Pania.
0: Ayo.
1: Buat Kak Derli. Buat Kak Sarina.
0: Saya.
1: Oh, Bang Yusof. Buat Amzah Yusof. Buat Puteri Marika. Buat Kak Derli.
0: Ya.
1: Siapa lagi ya? Buat Bang Luqman. Buat Bang Udin. Buat Pak Gapar. Buat Pak Umar. Buat Mas Prabu. Buat Bang Jaiz. Buat Ilek. Buat Mak Belian. Buat Makcik Ma. Siapa lagi? Wah, buat Siti. Siti dah masuk?
0: Kak Siti belum lagi. Bandamak pun belum Siti. Lagi.
1: Haa.
0: Bandamak Kak Siti belum lagi.
1: Oh, belum masuk. Masuk, Bang Damak.
0: Haa, suruh Bang Damak masuk. Malam ni berpantun.
1: Buat Mak Penarang.
0: Ya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Dia masuk ni suka lupa.
0: Haa, semualah kalau gitu. Apa lagi?
1: Buat Pak Demang. Oh. Buat Pak Maun.
0: Ya.
1: Ya, apa lagi ya? Buat Mak Belian. Ya, apa lagi? Satu lagi tu.
0: Siapa lagi?
1: Lupa-lupa ni.
0: Nek Manda, Nek Balkis.
1: Buat Nek Manda. Buat Nek Anjang.
0: Ya.
1: Buat Peri Kedondong. Pokoknya semua-semua lah ya.
0: Boleh.
1: Ya, semua-semua pokok dari pertama tengok sampai terakhir. Tu aja lah ya.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika Pulau Ladi, kita bertolak lah dulu daripada Pulau Ladi. Kita main arah tarik korang pula sekarang ni . Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Luqman.
2: Ya, betul. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Sihat walafiat. Bang Luqman, macam mana khabarnya? Sihat? Oh, Bang Luqman.
2: Ya, sama. Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Sihat, bang,
2: Ya, sihat diri.
0: Di mana? Tempat kerja ke? Di rumah ke?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Jauh pun. Jauh betul suara Bang Luqman malam ni?
2: Ha?
0: Jauh betul dengar suaranya?
2: Jauh ya. Ini dah dekat pada nempel dekat aku. Ingat betul ni HP ni.
0: Oh, yelah. Soalnya ada suara dekat belakang Mak Luqman tu. Mantul ke dalam.
2: Ha?
0: Suara dekat belakang Mak Luqman tu suara radio ke?
2: Jauh?
0: Ha, suara radio ke dekat belakang tu?
2: Ya, suara radio.
0: Agak kecilkan sikit. Masuk ke dalam sini pula, Bang Luqman.
2: Ya.
0: Boleh?
2: Ya, boleh.
0: Boleh lah. Kalau gitu, kalau boleh. Mantap. Terima kasih, Bang Luqman, ya. Oh, Bang Luqman.
2: Lagu di...
0: Lagu apa, Bang Luqman, malam ni? Halo? Jaringan. Yeah. Lagu apa kira-kira maklumat?
2: Ya, yeah, Ardi.
0: Lagu apa?
2: Kenangan mengusik jiwa je ni.
0: Kenangan mengusik jiwa boleh.
2: Kena. kenangan mengusik jiwa.

0: Ah, boleh boleh, nanti kami putarkan ya.
1: Ya. Salam ya.
0: Oh, ya boleh.
1: Salamnya pertama buat Adi sama Rahan tugas.
0: Ya.
1: Barusan tadi ada Mak Rika. Terus ada Mak Hitam juga, ada Mak Nora, ada Kak Wir.
0: Ya.
1: Terus ada Mak Putri. Terus ada sekali ada Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf juga, ada Kak Serina. Terus ada siapa ya lagi? Pokoknya buat semua lah dari penelpon pertama sampai yang terakhir di dalam semua tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Itu aja Ardi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pun Bang Lukman kita yang berada di Teluk Bakau ya. Di belakang Bang Lukman ada siapa kiranya yang ingin bergabung, silakan di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, di talian telefon dululah kalau nampaknya terputus di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, mana mak?
2: Saya.
0: Apa khabar?
2: Apa lagi baring-baring?
0: Oi, baring-baring. Jangan Oi. Sampai banyak baring.
2: Tiup angin selatan.
0: Macam mana?
2: Baring-baring sedap nak tiup angin selatan. Angin masuk dari jendela.
0: Oh, buka jendela eh?
2: Oh,
0: ya. Oh, lah.
2: Oh,
0: ya, saya.
2: Dia menjangi ikan di ujung tanjung.
0: Betul.
2: Tiup angin meneru-neru. Malam-malam memang esok juga bergabung-gabung.
0: Cuma
2: dah pengekor esok nak minta lagu.
0: Kata orang kalau turun sama ke laut. Apa namanya, orang belayar di hari malam. Kalau nak ikut, silalah ikut. Jangan sampai membawa karam.
2: Bawa apa?
0: Membawa karam.
2: Karam?
0: Makan
2: pulut.
0: Ya, saya.
2: Makan pulut di waktu pagi. Ramai memang orang karam dekat laut. Kadang-kadang sikit karam ada, kadang-kadang karam kaki.
0: Allahu Akbar, sianya.
2: Sian.
0: Oh, mana mak?
2: Saya.
0: Tadi orang sibuk mak.
2: Apa tu?
0: Kata orang tadi mak hitam menyimpan si kain lampin. Apa namanya? Kain batik dari Melaka. Mak hitam makan menghadap cermin. Kalau Bang Damak ngadap di mana?
2: Mana?
0: Ha. Macam mana?
2: Bulan terang-terang cuaca.
0: Ya, saya.
2: Duduk pula tepi jendela. Hello?
0: Ya, saya.
2: Jelas tak?
0: Jelas.
2: Jelas.
0: Jelas.
2: Jelas.
0: Ya. Jelas, jelas.
2: Ulang.
0: Ulang.
2: Angin kencang, cuaca pun gelap. Duduknya pula di jendela.
0: Betul.
2: Memang sedap makan bergadak-gadak. Paling bagus makan sepinggan berdua.
0: Oh, ya. Niatkan atur orang tu.
2: Apa tu?
0: Batang berangan, batang tua ke? Pokok melinjau dahan mereka. Niat nak makan sepinggan berdua. Tapi ternyata membawa pecah.
2: Pinggan pula.
0: Pinggan pula yang pecah macam mana, apa nama?
2: Pinggan pula.
0: Itulah. Apa benda itulah?
2: Adik.
0: Ya.
2: Nampak kawan apa nama dia tu?

0: Lebah, terbang lebah. Terbangnya pula dua tu pagi. Itulah kadang-kadang dia tadi pernah makan dengan pecah. Kadang-kadang mungkin agak tak, kadang-kadang terlanggar kaki.
1: Oh, terlanggar kaki, betul kaki lah. Kaki
0: jatuh, mama senen.
1: Hahaha, pecah dia.
0: Pecah, oh. Mama senen lah.
1: Kata orang bang Bandar Mak.
0: Apa saya?
1: Batang pokok berangan dahan mereka. Budak-budak bermain plastik. Kalau tak nak pinggan pecah, cuba je pakai pinggan plastik.
0: Oh, memang iya lu sekarang. Apa nama dia kalau pesca-pesca tu, apa nama dia?
1: Styrofoam.
0: Apa nama yang terbuat daripada apa? Macam rotan dia?
1: Oh, yeah? Leka-leka macam leka.
0: Leka. Ini memang awak nama baru tengok, baru lah tengok, baru cuci sekali lagi.
1: Tak payah bercuci lagi ya, mana mak?
0: Yelah.
1: Tapi nyusah makan lah mak, nampaknya mana mak?
0: Ha?
1: Menyusahkan makan nampaknya.
0: Yalah.
1: Oh.
0: Mudah kan?
1: Oh, itulah.
0: Teruk-teruk sangat, cuci-cuci diri kan?
1: Oh.
0: Yalah.
1: Jadi apa? Ya, saya.
0: Jadi kalau cerita pasal makan, ini memang panjang cerita dia.
1: Oh, panjang memang. Tak habis panjang pokoknya. Itu. Jadi yang...
0: Jadi kalau kita makan pun, kalau kita makan yang apa yang Raja Allah Nabi makan tu, makan tu jadi ibadah tu.
1: Yalah. Betul.
0: Kalau ibadah tu kan berpahala.
1: Betul, tak salah pun.
0: Betul.
1: Betul sangat.
0: Tapi makan tu kalau cara cara Nabi.
1: Kan? Ya, makan cukup cara Nabi.
0: Ya kan. Ibadah berpahala.
1: Itu pula makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, ya mana mak?
0: Saya.
1: Bukan menunjuk cedek pandai, berbagi kita mana mak
0: Betul.
1: Oh, Bandar Mak.
0: Makan kalau dapat, kalau tengah-tengah panas, saya tersiup.
1: Itu pula. Tak boleh, Bandar Mak.
0: Saya tersiup. Kalau tersiup, hilang berkah dia.
1: Itu pula. Betul. Aku sangat.
0: Tinggal sikit.
1: Makan biar sikit asal bertambah, Bandar Mak.
0: Biar sikit lah bertambah. Betul.
1: Itulah kadang-kadang yang kecil-kecil, yang kecil-kecil ni lah yang nak dijaga. Sering lupa silap kita, Bandar Mak.
0: Ya, betul.
1: Ketimbang. Kalau yang besar orang tak takut. Yang kecil-kecil ni kadang-kadang.
0: Macam mana lagu? Masih dapat lagi?
1: Dapat. Lagu apa benar, Mak?
0: Lagu anu je lah. Lagu seguling-seguling tu.
1: Oh, seguling-seguling nak bertiup malam ni? Oh, iyalah.
0: Kalau lagu tu. Ani ni apa kejadian tu?
1: Suruh anak gembala
0: suruh anak gembala. Naik jongkong anu, nak pergi ke mana? Apa nama? Budak-budak duduk pula sana merokok.
1: Betul. Budak bujang.
0: Kita berpantun memang takut ngeri nak lama-lama. Takut pula orang belakang tu dia sibuk.
1: Betul. Ya, tak salah.
0: Pasti kalau orang marah, diam aja.
1: Tak boleh menjawab, ya?
0: Diam aja. Sabar.
1: Sabarlah, Ali.
0: Apa?
1: Itulah pula kadang. Ya, saya.
0: Saya ni.
1: Ya, saya Bandar Mak, salam buat kat Siti juga, ya.
0: Ada mendengar ni.
1: Yalah, kalau begitu.
0: Terima kasih, Adik.
1: Sama-sama.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisih. Ya kan, Ul?
0: Wait. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dulu eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Novian.
1: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil. Tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Puduraya dan Sepang hanya ada lengan. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu. Berdendang pepohonan yang tersembunyi, mungkin juga pada keterlambatan sanksi dengan muka yang setengah memberi, ikat yang menyerahkan mata, peduli dengan

Sahabat, tapi aku mencoba melupakannya diam, membaringkan diri bagai jalan. Mataku adalah marka kesenyapan hidupku, membuat arah tempat sesat melipat.

Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat, konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, hantarkan bergelagah galak. Hantarkan bergalah-galah gunda. Juga gorden berwarna biru, merahap sendu yang tua bangka. Sejuk dari ekon menderu, meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku, berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang meradak usus, berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar, tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga, dengan seribu anaknya menjulang

0: semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil, gebar, hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu, membalunkan koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP, tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah rabak, seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian, ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untuk

0: tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah, Raum menunggu dengan garang, tapi aku ingin tidur di pinggir hari tidak bernama, berbantalkan angan-angan ketika sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam, selimutku adalah janji. Lelap menghalau setiap bising hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas.

0: dirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan. Kalau kau pelangi, aku tak akan melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Gurindam Bukit Siguntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Siguntang dekat Palembang, kupandang dikau dalam sebuah petang. Pada huruf Palawa mengembang, di antara dua sungai bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah di papah, Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit saat lembu muntahkan tiga perjaga dalam rindu dendam segenap jagat. Iskandar Zulkarnain yang agung melau pada Parameswara aku pernah berpaham. Pindah bukan berarti kalah, seperti dari Muara Takus langkah tak goyah. Sungai Musi menghanyutkan janji, di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. Menyambut catatan Itsing dan Masud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara seribu pendeta aku. Menyukat Mahayana di Universitas Nalanda, pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama Vijayo Tunggar Warman ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula Pasai lengah melangkah segera ke tengah kalah. untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang. Ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang. Karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan, bukan penyatuan kefanaan dan keabadian. Hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
3: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Aku tak sanggup lah.
5: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Ah, habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan, belum juga siap.
5: Makanya kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
4: kalau tak kenapa?
5: Kena tombaklah.
4: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu aku tak jarak, pada setarik seru aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada, dalam pencarian rumah melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik, juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang aku tak rancak, untuk sebaris tanya aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas, sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak, karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20 kurang 1, bersangga sedih pada tahun batu, hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat, aku tahu engkau telah terpikat. Seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku, sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia, menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa, menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan, dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, sulalah Salatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaub. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu.

0: cerai, engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang. Yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu terkecap payau. Hibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar sungai Sia yang menyedot kisah kasih tanpa cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
2: Nah, petang hari ini, saudara Pro 4, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
1: Aisyah.
3: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Ardi.
4: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Juju.
5: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
1: Hai Riau.
6: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
1: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
7: Inigo Rindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi.

0: dari akhlak dan kejujurannya. Dalam ayat keempat, Allah memuji Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Nah, akhlak yang agung itu bersumber dari amanah. Ketika seseorang amanah, ia jujur. Nah, ketika ia jujur, ia dipercaya. Ketika dipercaya, ia menjadi teladan. Nah, itulah yang dibutuhkan dunia hari ini. Manusia-manusia yang amanah. Bukan yang hanya pandai bicara, tapi yang bisa dipercaya dalam diamnya. Dan bukan hanya yang berjanji manis, tapi yang menepati meski sulit. Para pendengar perempuan ini rahmati Allah, mari kita jadikan setiap langkah hidup sebagai wujud amanah. Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan kepada diri kita sendiri. Karena di balik setiap amanah yang dijaga, itu ada keberkahan yang Allah siapkan. Dan di balik setiap amanah yang dikhianati, ada hisab yang pasti akan diminta. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang amanah, jujur, dan setia pada tanggung jawab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman. Pandai

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

0: suara budaya Nusantara. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang santun menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun di ruang digital. Bahasa yang santun bukan berarti harus menggunakan kata-kata yang rumit atau resmi. Kesantunan berbahasa tercermin dari pilihan kata yang sopan, menghargai lawan bicara, tidak merendahkan orang lain, serta mampu menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan. Dengan cara seperti itu, komunikasi akan lebih mudah diterima dan dapat menghindarkan kesalahpahaman. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Memahami realitas sosial berarti melihat dan mengenali berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat secara objektif. Setiap lingkungan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga perkembangan teknologi. Memahami realitas sosial juga menumbuhkan rasa empati ketika mengetahui bahwa masih ada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan atau kesempatan kerja, akan lebih menghargai keadaan dan terdorong untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan. Kepedulian tidak selalu diwujudkan dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga melalui sikap saling menghormati, gotong royong, dan keinginan untuk menjadi bagian dari solusi. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak, kita kembali bersua pagi hari ini di pagi Selasa. Ya, semalam Senin, hari ini Selasa, besok Rabu. Insya Allah kalau sampai enak ya. Saya Syahrudin Azlam, kembali bisa bertugas untuk saudara perompak pagi hari ini. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Segantang Lade Pagi. Kita punya ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Dan insya Allah nanti jam 9 kita akan bersembang di program Sembang Komunitas. Insya Allah nanti ada narasumber kita dari kawan-kawan YKI ya. Nanti ada Ketua Bidang Pendidikan dan Penyuluhan YKI Kepulauan Riau, Dr. Diah Maria Ningrum, SPPA, yang akan menyampaikan topik apa kita pagi hari ini nanti di Sembang Komunitas insyaAllah, tentang benjolan di ketiak. Coba cek di ketiak tu ada tak benjolan, kenali penyebabnya. Nanti ya kita akan bahas di program Sembang Komunitas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara perempuan di mana saja berada, apa khabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya, sehat walafiat. Hari ini dimulai dengan hati yang tenang, lapang ya, pikiran yang jernih insyaAllah, dan langkah yang penuh semangat. Mudah-mudahan semangat. Aduh, last nak bergerak ni. Dah jam berapa ni? Karena hidup ni sedar perempat memang tak selalu berjalan dengan sesuai dengan rencana kita ya. Ada saatnya kita mendapat khabar yang membahagikan, ada saatnya kita mendapat khabar yang bikin hati sedih ya. Bahkan tak jarang juga harus menerima kenyataan berbeda dari harapan kita. Tapi ketika kita mampu menikmati itu semua, hidup dengan lapang dada, setiap peristiwa apapun itu sedar perempat akan jadi pelajaran yang menguatkan kita, bukan beban yang melemahkan semangat kita insyaAllah ya. Lapang dada ini sedar perempat bukan berarti kita menyerah pada keadaan, tapi sebaliknya itu adalah sikap bijaksana untuk menerima apa yang tak bisa diubah. Lalu tetap berusaha memperbaiki apa yang masih bisa diperjuangkan. Dan hati yang lapang juga membuat kita lebih mudah bersyukur ya, lebih sabar menghadapi ujian, dan juga lebih ikhlas menjalani proses kehidupan. Namanya juga hidup, tak ada tantangan, tak sedap ya kan? Kebahagiaan seringkali sedap perempat bukan hanya soal punya segalanya, melainkan tentang mampu menghargai apa yang sudah ada nih. Ini yang kadang agak susah nih ya. Mampu menghargai apa yang sudah ada, yang kita punya. Ya kan? Nah, jalani hari ini tanpa terlalu banyak ngeluh. Tak usah banyak ngeluh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Nikmati setiap prosesnya, hadapi setiap tantangannya, dan yakin bahwa setiap langkah yang kita tempuh itu punya hikmah yang mungkin baru akan kita pahami di kemudian hari. Semangat pagi.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa, tak apa ke? Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan duit aku.
2: Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, kemampuan literasi, khususnya literasi digital sekarang ini, sedara perempat dinilai jadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki masyarakat ya, dalam menghadapi persaingan dunia kerja di era transformasi digital. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga membentuk pola pikir yang kritis, analisis, juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Provinsi Kepulauan Riau, Pak Harken, mengatakan perkembangan teknologi sudah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk nih kebutuhan kompetensi di dunia kerja ya. Nah, menurut beliau, setiap individu perlu memiliki kecakapan literasi digital agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sangat luar biasa sekarang ya. Kemampuan literasi juga berpengaruh terhadap kesiapan kita saat mengikuti proses rekrutmen kerja misalnya. Terus seperti wawancara atau tes seleksi. Nah, seseorang yang punya kemampuan literasi yang baik, nah ini dinilai lebih mudah ya. Lebih mudah apa? Lebih mudah berpikir kritis dan juga menyampaikan jawaban secara sistematis sehingga memberikan kesan yang positif kepada perusahaan atau suatu organisasi. Nah, budaya literasi perlu dibangun ya sejak usia dini. Dan juga terus dikembangkan sepanjang hayat. Nah, jadi pembiasaan literasi sejak kecil ini akan membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan zaman serta mengurangi risiko ketertinggalan di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, semakin terus berubah sedang perempat ya.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Haa juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.
2: MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di rumah ada kapur barus tak? Setiadalah ya. Tapi ni saudara perempat, kapur barus ni harus bijak juga kita menggunakannya saudara perempat Karena ada bahaya kapur barus kalau digunakan secara berlebihan. Ada banyak hal yang harus kita ketahui saudara perempat. Kapur barus itu merupakan salah satu produk rumah tangga yang sudah lama digunakan untuk mengusir ngengat, mengurangi bau tak sedap, bau apa itu ini, serta menjaga pakaian tetap segar di dalam lemari. Nah, meskipun punya banyak manfaatnya, penggunaan kapur barus ini saudara perempat harus juga bijak menggunakannya. Ini kalau secara berlebihan itu akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan kita. Nah, saudara, kapur barus itu berasal dari pohon kapur yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan dekongestan hidung, kapur oil hingga balsam oles. Tapi, kapur barus yang digunakan sebagai kapur pewangi atau pengusir serangga itu sebagian besar terbuat dari senyawa yang namanya senyawa naftalena. Nah, kapur barus bekerja dengan cara menguap ke udara dan menghasilkan aroma yang khas. Nah, kalau digunakan dalam jumlah yang terlalu banyak, uap yang dihasilkan itu dapat memenuhi ruangan dan berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Ada yang alergi juga dengan kapur barus, gitu kan? Terutama pada budak-budak nih, lansia dan orang yang memiliki riwayat asma. Nah, paparan kapur barus dalam kadar yang tinggi ini juga menyebabkan keluhan seperti sakit kepala, pening lah, mual, hingga iritasi pada mata dan hidung nih. Jadi harus cukup bijak untuk menggunakannya. Nah, pada kasus tertentu saudara perempat, paparan yang berlangsung terus-menerus itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius ya apabila kalau tak ditangani dengan baik. Nah, selain berdampak pada kesehatan manusia, penggunaan kapur barus itu secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu penting nih untuk kita saudara perempat untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik agar konsentrasi uap kapur barus itu tidak menumpuk di dalam satu ruangan, ya kan? Untuk saudara perempat yang baru saja gabung, dengarkan siaran kita di 101.3 MHz. Salam takzim, salam budaya, salam hangat. Yang lewat streaming saya di TikTok, Syah Bedelau, selamat pagi, salam takzim. Ini dia, Minah Montel.

Pak Ucu, itu dia, Minah Montel. Rosak bantal guling. Sian kawan ya. Baik, saudara perempuan dimana saja berada, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, setiap orang pasti pernah merasa jadi apa ya, bahan pembicaraan orang lain. Digibahkan sama orang lain. Tak apa, biar aja. Duliam, tak usah peduli sangat tu ya. Nah, saudara perempuan, atau juga menerima komentar yang tak sedap dari orang lain, saudara perempuan. Ada juga yang berupa masukan yang membangun, ada ya. Tapi tak sedikit juga yang hanya berisi penilaian, penghakiman, kritik tanpa dasar atau bahkan sekedar prasangka. Ya kan? Itu dia. Selamat pagi buatnya Kak Neti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tanjung Pinang Timur. Hadir Abang Syabdelau. Sihat-sihat selalu ya bang. Salam takzim. Salam takzim juga. Salam tempel tak ada Kak Neti. Salam tempel apa salam? Salam tempel. Salam tempel apa? Salam tempel sarapan itu. Okey. Saudara perempuan, setiap kita tu punya perasaan. Kita kan bukan batu ni lah eh. Tapi itu tadi, tak usah ambil pening sangat lah apa cakap orang tu. Kata orang tu lantak dia lah situ ya. Dia juga banyak dosa ni, bergibah ya kan. Nah, tapi ni saudara perempuan ya, tak semua ucapan orang lain tu harus kita masukkan dalam hati ya. Terlalu memikirkan setiap komentar ini justru akan menguras energi kita. Mental kena saudara perempuan, bahaya ya. Terus juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita ya kan, dan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin kita raih. Nah, kan itu saudara perempuan penting untuk memilah ya, mana pendapat yang layak dijadikan bahan evaluasi kita dan mana yang sebaiknya segera mikalah situ gitu ya kan. Tak usah diapik sangatlah, dilepaskan sajalah, diabaikan aja. Nah, saudara perempuan, seseorang tidak perlu membiarkan pikiran atau penilaian negatif mengendalikan arah hidupnya. Ini menurut para psikolog ni sudah berempat ya. Kemampuan menerima emosi tanpa dikuasai olehnya itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tetap bergerak menuju tujuan yang bermakna. Nurlela. Nurlela istri saya. Kak Neti, nanti aku cari lagu tu kalau ada ya. Siap, aman, dengarkan terus ya. Nah, saudara perempat, sikap bijak terhadap komentar orang lain ini penting. Ya kan? Ini didukung juga hasil penelitian yang ada dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung lebih tahan terhadap penilaian negatif dari lingkungan dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Tak ambil pening, gitu kan? Kalau ambil duit boleh, ambil pening. Pening kepala kan ya. Segera mikirlah yang banyak cakap ni kan. Cakap tak elok tentang kita, mikir juga banyak dosa. Ya kan? Nah, setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, latar belakang dan cara pandang yang berbeza. Nah, apa yang dianggap kurang oleh seseorang belum tentu betul adanya. Karena itu, menjadikan penilaian orang lain sebagai tolak ukur utama kebahagiaan hanya akan membuat hidup kita dipenuhi rasa cemas dan rasa ragu yang luar biasa. Oh, kita berjoget. Sedap lagi nak ya? Joget apa ni? Ini dia JetFlow. Poca-poca. Best Dance. Di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sakit hati kena bully. Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Nah tu betul tu, sudah berempat ya. Kita sama-sama manusia, sama-sama yang butuh kebahagiaan. Jadi jangan saling hina, saling mengata, ya kan? Walaupun kita berbeza, sudah berempat, ada kelebihan masing-masing, ya kan? Kita semua menerima perbedaan, tapi bukan penyimpangan poin itu. Baik, saudara perempuan di mana saja berada, maklumat berikutnya tentang laut ni saya nak sampaikan ya. Laut bersih, pariwisata juga akan meningkat bagus gitu. Kalau misalnya kita menyerak, menyampah ya. Nah, tengoklah. Kalau pergi ke pantai, sampah berserak-serak, malah kena mandi. Ya kan? Nah, saudara perempuan, laut yang bersih ni jadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Ya, keindahan pantai, air laut yang jernih, serta lingkungan pesisir yang terawat ini akan mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan, sekaligus juga meningkatkan daya tarik destinasi. Nah, saudara perempuan, dilansir dari Jurnal Ilmu Lingkungan, kebersihan kawasan pesisir ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai, ya kan? Nah, keberadaan laut yang tinggi itu dapat menurunkan kualitas lingkungan sampahnya tuh. Nah, jadi mengurangi kenyamanan pengunjung juga serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata tersebut. Orang kalau saya enggak sampah menyampah macam itu, oh, malah guna datang, ya kan? Wisatawan juga jangan menyampah, ya dah. Kalau dah misalnya tempat tu bersih, dah ada tulis di sini tempat buang sampah. Kalau misalnya bawa jajan makan, jangan lempar aja. Tak nak kelaku, ya kan? Nah, kebersihan laut itu bukan hanya jadi tanggungjawab pemerintah saja atau pengelola destinasi wisata, ya. Masyarakat, pelaku usaha, wisatawan dan berbagai pihak lainnya ini memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kawasan pesisir itu agar tetap bersih dan juga lestari. Nah, saudara perempat, penelitian yang dipublikasikan dalam Matoa Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan wisata itu berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. Destinasi yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi, baik ini mampu membentuk citra yang positif sehingga mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Masa depan yang baik tidak tercipta secara kebetulan, melainkan juga melalui perencanaan dan kebiasaan yang dibangun sejak hari ini. Salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas. Keduanya saling berkaitan dan menjadi bekal penting untuk meraih berbagai cita-cita. Saudara penempat, langkah pertama dalam merencanakan masa depan yang lebih sehat adalah menerapkan pola hidup seimbang, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga kesehatan mental merupakan kebiasaan yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Tubuh yang sehat maka memiliki energi yang cukup untuk belajar, bekerja, dan menjalankan berbagai aktivitas dengan optimal. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kemajuan teknologi sudah membuat informasi itu dapat diakses dalam hitungan detik. Berbagai berita, foto, video hingga opini menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital. Namun, saudara perempat, di balik kemudahan ini, dunia digital juga dipenuhi dengan hoax atau informasi palsu yang dapat menyesatkan pemikiran masyarakat. Hoax seringkali dibuat dengan judul yang sensasional, memancing emosi atau memanfaatkan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Tujuannya beragam, mulai dari mencari perhatian, memperoleh keuntungan ekonomi melalui klik, hingga mempengaruhi opini publik. Jika disebarkan tanpa verifikasi, hoax dapat memicu kepanikan, memecah belah masyarakat, bahkan merugikan individu maupun kelompok tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.